Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Batutlah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo. Kalah Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kebuang belah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa kau dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi kau nak nyubi keruket lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pembuat nabi? Nyaman gini kau pembuat nabi.
1: Deng lah Rom, makan lah. Deng kayak biseng ah.
0: Oh bi,
1: pai.
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo.
2: Awak lah ni kue bangka gale ni. Ada apa? Kroket.
0: Mantap Rom.
2: Kiat. Ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi? Oh mati lah bi kelakkan keracun.
1: Nyepok keracau gak Rom. Awak lah lama berjual kue ni bi? Oh
2: pun kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi. Nih, Bi. Oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita ini, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni anak. Menukan kita, siapa lagi nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi tak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini, asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak. Karung berapa banyak, Rom? Pok mai lime mayo, ku gayanya 18.
1: Wah Rom, perut karung.
3: Wah matailah Rom sampai ya tiga Rom 18 iko leteh lawan. Au bener nian mai Rom apa kata Ika tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue gak seng renyap lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, mentap, ngingin-ngingin nih, kayak gancah kupai.

RRI Perompak Sekalian, Sarang Menangi Bangka Belitung kembali di kebersamaan kita untuk Kopi Pagi ataupun ngomong apa baik pagi-pagi kayak Perompak FM Sepredi ya. Untuk informasi tentunya masih kami hadirkan ya, beragam informasi untuk Sepredi semuanya di kesempatan pagi hari. Dan selamat pagi kembali untuk Sepredi yang mungkin baru buka frekuensi kami, baru bergabung kayak Perompak ya. Tentunya sajian lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kayak nganti Predi di cuaca yang agak mendung juga nih untuk wilayah Kota Sengeliat ya, yang mana tadi diprediksi untuk Bangka Belitung hari ini akan bakal diprediksi hujan lebat gitu Sepredi ya. Dan juga kita bahas tadi seputar El Nino. Nah, El Nino ini kekeringan parah gitu ya untuk tahun 2026 hingga 2027. Dan saat itu juga El Nino bukan cuman bikin panas, gerah gitu ya, tapi ada resiko DBD pada anak juga akan meningkat gitu Sepredi. Jadi musim kemarau dan cuaca panas El Nino itu bikin banyak keluarga mulai menyimpan cadangan air di rumah. Tapi Ikatan Dokter Anak Indonesia ataupun IDAI mengingatkan kebiasaan tersebut pacak meningkatkan resiko demam berdarah dengue kalau tempat penampungan air dikelola dengan baik Sepredi. Ya, Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI Dr. Darmawan Budi Setianto, spesialis anak, itu mengatakan perubahan pola cuaca El Nino itu selama El Nino mempengaruhi kondisi lingkungan yang berkaitan ke kesehatan anak gitu. Jadi saat kemarau panjang, masyarakat itu cenderung menyimpan air dalam berbagai wadah. Kalau tidak ditutup ataupun dibersihkan secara rutin, itu pacak menjadi tempat berkembang biak nyamuk gitu Sepredi. Dan menurutnya genangan air bersih yang dibiarkan terlalu lama juga pacak menjadi lokasi ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur. Nah, Darmawan juga menjelaskan tempat berkembang biak nyamuk selalu berasal dari genangan besar. Tapi wadah penyimpanan air di rumah macam ember, ya, bak mandi, toren, sampai penampungan air hujan juga pacak menjadi lokasi perkembangbiakan nyamuk demam berdarah kalau jarang dibersihkan, ya. Menurut Darmawan juga kondisi ini bikin resiko penularan DBD tetap perlu diwaspadai meskipun curah hujan menurun gitu. Dan Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso SPA juga spesialis anak gitu, yang mengatakan anak termasuk kelompok yang rentan terdampak penyakit infeksi akibat perubahan lingkungan. Diingatkan juga untuk orang tua biar dek menganggap demam pada anak berdasar saat cuaca panas sebagai kondisi yang biasa. Jadi kalau misalnya ada anak demam, lemas, atau mungkin muncul tanda-tanda lain yang mengarah ke DBD, jangan menunda untuk pemeriksaan. Karena menurutnya perubahan iklim dan suhu ekstrim itu pacak bikin orang tua perlu lebih peka terhadap kondisi kesehatan anak sehari-hari gitu Sepredi.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemalas, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh, salahkah sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek biknya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga malas. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge, ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat . Ngapa habi pipok Rom lah tebesak sebelah? Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 iko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang. Sungutkan ya Mai yo. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli Mai. Ku sumpah kek kelakat segigi Mai. Tengoklah kak Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Weh, kane Mai. Aulah pun, sore ini kan tiga ke dokter, oh.

0: Ya, masih di perompak sekalian sampai menangnya Bangka Belitung Sapradi ya, seputar El Nino tadi untuk informasinya ya, dikatakan tadi kalau anak Indonesia, bukan anak Indonesia nah, anak-anak itu menjadi sangat rentan ya terhadap dampak El Nino ke depan nantinya gitu Sapradi, tapi mudah-mudahan kita bisa mengatasi lah gitu ya. Jadi kata dokter anak Indonesia mengingatkan anak-anak itu menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak dari fenomena El Nino ekstrim ya, ataupun El Nino Godzilla ya. Kondisi ini pun dinilai pacak memicu peningkatan kasus diare, kemudian juga dehidrasi, malnutrisi, sampai stunting pada anak-anak gitu Prede. Nah, anak-anak tuh paling rentan ya, karena imunnya tuh lumayan matang dan kemampuan mengatur suhu tubuh juga masih terbatas. Selain itu mereka juga masih bergantung kepada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar yang termasuk makanan bergizi, kayak air bersih gitu Sapradi ya. Dan ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI Dermawan Budi Setianto ya, dan dijelaskan pula untuk risiko terbesar dialami anak di usia dini karena metabolisme kayak laju pernafasan lebih tinggi dibandingkan juga dari orang dewasa ya. Dan kondisi itu bikin anak lebih banyak menghirup udara tercemar ya, serta lebih mudah mengalami dehidrasi pada saat cuaca panas ekstrim. Dan juga menurut Dermawan, kekeringan akibat El Nino juga memperburuk kualitas sanitasi dan ketersediaan air bersih. Situasi ini meningkatkan potensi penyebaran penyakit diare yang berbahaya bagi anak-anak gitu Sapradi. Jadi dikatakan pula dampak El Nino hanya dirasakan dalam jangka pendek, tapi juga bisa berpengaruh nih terhadap tumbuh kembang anak di masa depan. Jadi kekurangan gizi berkepanjangan akibat krisis pangan dan air bersih disebut juga macam meningkatkan resiko stunting pada anak gitu, Prade. Oke, dan di sini ada tips juga ya, Prade, untuk menjaga anak tetap sehat pada saat El Nino, dari minum air sampai pakai topi gitu, Prade. Ya, kalau mereka main. Dan cuaca panas ekstrim saat El Nino bikin anak lebih rentan mengalami dehidrasi, head stroke gitu ya, sampai gangguan pernafasan. Karena itu dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas dan juga kebutuhan cairan anak sehari-hari ya. Dan dikatakan juga oleh Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI Dr. Dermawan Budi Setianto ya, perubahan iklim dan suhu panas ini pacak mempengaruhi kondisi kesehatan anak lebih cepat dibandingkan orang dewasa ya. Dan di sini ada beberapa tips yang pacak dilakukan untuk menjaga biar anak tetap sehat pada saat cuaca panas, yaitu memastikan anak cukup minum ya, kemudian mengurangi aktivitas pada saat cuaca terlalu panas ya. Kemudian juga menggunakan pakaian yang nyaman, memperhatikan kualitas udara juga ya. Kemudian orang tua pun diminta lebih peka. Jadi perubahan iklim kini itu menjadi tantangan kesehatan yang perlu diantisipasi sejak dini. Perlindungan kesehatan anak selama El Nino pacak dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari. Mulai dari memastikan anak cukup minum sampai mengurangi paparan panas berlebihan ya. Kalau udah keluar rumah, jangan lupa pakai topi ataupun pelindung gitu, Prahdi. Karena panas ini bukan cuman kepada dehidrasi ya, bukan perkara gosong doang gitu ya, ataupun mutung bayi, tapi kita takut juga amit-amit ya. Ini juga bisa berpengaruh ke kulit yang lebih dalam, amit-amit sampai kanker kulit ya, apalagi cuaca yang benar-benar panas gitu, Prede. Oke, itu dia informasinya untuk Prede di pagi hari ini ya. Dan mungkin untuk saat ini masih cuaca mendung di luar sana ya. Mungkin ini juga masih proses peralihan untuk musim hujan ke panas ya, ataupun bisa disebut dengan pancaroba gitu Prede. Dan tentunya tetap menjaga kesehatan kita, jangan lupa perbanyak minum dan juga istirahat yang cukup, serta konsumsi makanan-makanan yang menyehatkan gitu Sapradi.
1: Yo kelesan yo, kelesan rebus, kelesan goreng, cuko tauco.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkak Belitung, ne? Nih, nyak.

Selamat pagi, Sapradi, sahabat budaya Kabupaten Belitung Timur ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten ataupun kota di Indonesia yang menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial tahun 2026. Program ini pun bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, mempercepat proses pelayanan, kayak memperkuat transparansi penyaluran bansos melalui sistem digital berbasis aplikasi Perlinsos ataupun Perlindungan Sosial. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Hani Sophia Rustam, mengatakan, penunjukan Belitung Timur sebagai daerah percontohan merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Dikatakan pula sistem tersebut telah terintegrasi dengan identitas kependudukan digital melalui KTP digital sebagai pintu masuk utama ataupun single sign-on menuju portal Perlinsos. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: ajar kayak orang gini.
1: Wah,
0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa selebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih, sibuk sih, Rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Tahap apa, tah gawi, ya. Ngalah bupati lah sibuk, Pak, nih, Rom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek dibalik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong, seku ayo nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.

0: aku ah. Kapan tah?
1: Lorong! Lorong ini kenapa?
0: Mati lagi lah kejar mulai main. Ya Allah.
1: Ya, jangan mati lah.
2: Ya, sini nah. Ya, ini anak kan ngomong.
0: Enggak. Mati lah main, kalau kita main, mati lah main. Gede kawa main.
1: Mau
0: buang kalau bentos,
1: Mai.
0: Ya kita pulang nak. Mai, pulang. Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batang-batang mai. Mati lah aku lari mai. Mati lah aku ngomong lagi mai. Mati lah mai.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Oh Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai, pet
1: menuh. Letek Rom, Rom. Oh. Kemarin di usai asu.
3: Aduh,
1: di peluntang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai. Matut
1: lah. Lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
1: Cepet lah kempes kok Rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikir ku ni penuto mai apa cak kempes? Ni mang mang kau mai. Weh mulut au.
1: Tapi Rom, lucu kita gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira mang itu.
1: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dekat adiknya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngeri nyerbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kerianya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
1: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
1: Kenak pok lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
1: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh
1: undang-undang nak Rom.
0: Oh
1: yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh
1: adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh adalah aku tahu lah mentua mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Nah, lapon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemana nya, Rom?
3: Kada ningok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapain boleh ke ketawa tuh, Mai?
1: Apalah, ada yang sensor, maksudnya gereng gile, banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
1: lah, tuh yang paling parah, Rom. Oh lah, pona, baseng pok lah, Rom. Asa, pok, gede kok gile, kelar, Rom.
3: Pok, iyalah, makin hari makin gile, Mai.

RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Surabaya. Terima kasih, masih bersama Perempuan untuk saat ini. Tadi sempat off air ya, ataupun tidak mengendari karena cuaca yang kurang kondusif. Nah, untuk saat ini kami kembali untuk menemani suasana yang cukup dingin ini untuk wilayah Kota Sungai Liat ya. Untuk hari ini ya diprediksi hujan lebat ya, ataupun sangat lebat untuk Kepulauan Bangka Belitung, dan memang saat ini ya untuk Kota Sungai Liat dan sekitarnya sedang dilanda hujan yang begitu lebatnya. Dan juga untuk seperti yang di luar, untuk lebih waspada, lebih mawas diri gitu ya, untuk menghadapi cuaca seperti saat ini. Dan kembali Perempat hadir menemani sampai untuk rangkaian acara Berubat ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana S?
2: Penan pala kone Mai.
1: Yang apa penan S?
2: Bukan kone, cuma lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya pok jangan peneng S. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat S.
2: Duh ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. Back time.

0: bagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut etan lagi, Mai nak belajar ke pulau kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale menbelambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, kan.
1: Bener,
2: kamar kan, ini kapal pecah. Besar ada salah-salah, asyik nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau, iga. Lanu iga kan ya Mai. Tapi yuk nian Mai yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kawan tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik ke.
1: Weh bukan ya Mai. Jahat bener kek ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar yuk. Awas kah.
2: Oh,
1: kalah.
2: Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya Mayo. Tapi bener kulit ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben.
1: Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja.
2: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
2: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, Mai. Kita dah Mai Mai yuk, cukup Mama, kita bayi yang tahu Mai yuk.
2: Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang nggak sak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai Paul lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh, pokok, mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
2: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tawa pelah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Aok, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Aok nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Aok nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar mak. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: aok pulih Mai yuk. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turup tema. Taipo begereng.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat memang ke deh mai.
2: Taipo begereng, taipo begereng.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo begereng mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Trompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai deng lamai.
0: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak doh. De di beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Baik, kembali 103,9 Perempasan Ngelihat Sore Budaya Bangka Belitung. Sob Ready ya, untuk kebersamaan kita di Berobat Ataupun Beragam Unsur Budaya Sehat. Ya, kali ini kita hadirkan untuk informasi seputar khasiat bunga lawang ya, yang ternyata ini bisa memberikan manfaat untuk kesehatan kita, mulai dari mencegah virus sampai juga dengan insomnia gitu, Sob Ready ya. Agar untuk saat ini hujan di wilayah Kota Sengkaliat mulai reda ya, mungkin bisa kembali melanjutkan aktivitas ya di kesempatan hari ini, dan semoga semuanya diberikan kelancaran ya. Oke, untuk selanjutnya ya, untuk informasinya gitu Sepradi, ini ada bunga lawang atau biasa disebut dengan juga kembang pekak ya, lah dikenal lame menjadi salah satu rempah dalam berbagai jenis masakan di tanah air gitu ya. Ada sejumlah khasiat bunga lawang untuk kesehatan yang wajib untuk kita ketahui, karena selain punya kandungan vitamin dan mineral yang cukup tinggi, rempah dengan nama ilmiah Ilixium ferrum ini juga punya kandungan senyawa fitokimia aktif yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Bahkan kandungan asam sikimat, netol, kayak flavonoid dan juga polifenol pada bunga lawang itu menjadi salah satu yang tertinggi seperti dia. Senyawa fitokimia ini punya khasiat anti jamur, antibakteri, kayak anti radikal bebas ya. Dan mengutip dari Very Well Health, selain paca digunakan sebagai bumbu masakan, bunga lawang juga paca dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit ya, seperti jadi kan sebagai pencegahan virus. Jadi manfaat bunga lawang bagi kesehatan yang pertama yaitu membantu tubuh untuk mencegah virus, dan telah terbukti secara farmakologis. Kandungan asam sikimat dalam bunga lawang pun diketahui menjadi salah satu senyawa antivirus terkuat. Senyawa ini juga menjadi salah satu bahan aktif utama dalam obat flu ya. Kemudian bisa menjadi sebagai anti jamur juga gitu, Predi ya. Kandungan anti jamur pada bunga lawang pacak membantu tubuh mengatasi jamur, terutama Candida albicans yang menyebabkan penyakit candidiasis ya. Ini adalah penyakit disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans yang biasanya menyerang mulut, kulit, usus dan juga mohon maaf alat kelamin gitu ya. Untuk manfaat-manfaat berikutnya juga akan kami hadirkan informasi untuk Sepradi, di mana mungkin bunga lawang ini sering kita gunakan sebagai rempah-rempah ya, untuk masak sop gitu ya, rawon, kemudian juga rendang, pokoknya masakan-masakan Indonesia gitu ya. Dan ternyata ini manfaatnya luar biasa istimewa sekali gitu Sepradi, si rempah yang serba bisa.

0: Bos.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mai nak po mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala, mai sepilih mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
0: Atau
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya, kembali ke informasi di 103,9 Perempuan Senggelian, Sarana Budaya Bangka Belitung. Seperti ini seputar manfaat dari bunga lawang ya, selain sebagai pencegah virus ya, juga anti jamur, ternyata juga bisa menjadi kayak untuk sebagai penguat imun gitu ya. Jadi kandungan vitamin C dan minyak esensial linula di dalam bunga lawang itu jadi sumber antioksidan yang sangat berguna untuk tubuh kita, dan antioksidan ini sendiri berperan sebagai pelindung sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas. Kemudian juga bisa mengatasi insomnia. Pasti jadi obat flu kayak batuk juga, spradi, antibakteri juga, kemudian mengatasi masalah pencernaan dan juga pacak mencegah penyakit jantung ya. Itu manfaatnya luar biasa untuk bunga lawang nih, Freddy. Yalah, itu untuk informasi di kebersamaan kita dalam rangkaian acara berubah tetapi beragam unsur budaya sehat. Dan untuk berikutnya, jangan kemana-mana karena Perempat akan kembali hadir di Pemakan Nusantara. Ha? Tapi untuk berikutnya, kita akan hadirkan satu lagu penutup kebersamaan kita yang menutup jumpa kita di Berdebat kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan pastikan terus kayak kami di Perempuan Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok gini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual gini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, oh? Menelo, kak, makan gratis kita, mah. Enak, oh, mah.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh.
1: Pacak
0: dari Amerika, no.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, deh, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

103,9 perempuan segeliat suara budaya Bangka Belitung sepredi ya. Di kesempatan saat ini kita hadir di Pemakan Nusantara yang akan hadir kayak nganti predi sampai kelak di jam 11 so. Nah ini seputar informasi kebanggaan juga untuk kita sebagai Indonesia gitu ya, dimana Spredi situs Tes Atlas itu memperbarui daftar peringkat salah terbaik di dunia pada tanggal 15 April lalu, dan berdasarkan peringkat terbaru toh pecel ya khas Indonesia yang sekali lagi merupakan kuliner khas dari Jawa Timur itu menjadi salah satu salad terbaik dunia. Jadi beberapa salad khas Jakarta macam ketoprak, kayak gado-gado juga masuk dalam daftar 50 peringkat teratas versi Tes Atlas. Dan sebagai informasi juga, Tes Atlas ini adalah ensiklopedia kuliner yang berisikan berbagai hidangan, kemudian rasa, bahan, bumbu, kayak berbagai hal seputar makanan lainnya dari seluruh dunia. Peringkat ini pun didasarkan pada penilaian dari audiens Tes Atlas dengan serangkaian mekanisme yang mengenali pengguna asli dan juga mengabaikan penilaian dari bot serta nasionalis ataupun patriotik lokal. Nah, Tes Atlas mencatat ada 19.437 penilaian sampai 15 April 2026, di mana ada 11.015 di antara adalah diakui oleh sistem sebagai penilaian yang sah seperti ya. Dan merujuk peringkat terbaru, Dakas asal Yunani didapuk sebagai salad terbaik di dunia versi Tes Atlas. Dan Dakas ataupun Takos itu adalah hidangan tradisional Kreta Yunani yang terdiri dari roti gandum yang kering ya sebagai bahan utama, dan roti gandum ini kemudian diberikan taburan keju mezitra, potongan dadu tomat matang, kemudian zaitun yang utuh ya, caper, oregano segar, serta beberapa tetes minyak zaitun. Dan adapun pecel menduduki peringkat ketujuh sebagai salad terbaik di dunia versi Tes Atlas per 15 April 2026. Ya, jadi kuliner Indonesia ini ya, pecel Nepredi mengalahkan larp dari Laos, somtam asal Thailand, dan juga bok ihong dari Kamboja. Ya, wah ini suatu kebanggaan juga nih untuk kita predi pecel. Ada yang suka pecel? Kalau pecel nyium aroma tuh pasti lapar gitu ya. Dan kalau diomongin sekarang pun perut Ega langsung langsung sepredi pokok langsung ngereok gitu ya. Kayak minta diisi ya. Kayak tekeneng. Pecel dari khas Jawa Timur ini yang ternyata juga masuk 20 besar masalah terenak di dunia, Predi.

0: Apa kabar Rika? Kami kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah duit kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia duit nih. Hah, basik. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruh ku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Bacalah pok nih kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, ku belum nyari laki loh, Mai. Ku nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek juga di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk, lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dek percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wiu gaya kan nih Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menadi barang Mai.
2: Nah, cube, pok tanya, gule-gule ingin tak kau makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aw, kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? Asa-asa dek nyaman rasai ku neo. Alamat adik kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujong neh.
1: Apa? Mayo,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, so, Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dek Rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawahku dek.
1: Iyalah Mai.
2: Lah, muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, okan di Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, nak, nak, nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

Oke, seperti di kebersamaan kita saat ini ya, seputar jadi seputar pecel ya. Ini merupakan makanan khas dari Jawa Timur ya, di mana pecel itu berarti adalah dihancurkan ataupun ditumbuk, dan mengacu pada proses pembuatan sambal pecel yang dibuat dari kacang tanah yang ditumbuk bersama bumbu-bumbu lainnya seperti cabai, kencur, gula merah, kayak daun jeruk juga. Oke, nasi pecel ini bukan cuma sekedar makanan, tapi juga simbol budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Timur. Nasi pecel juga punya cita rasa khas dan nilai historis sehingga layak untuk terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan kuliner Indonesia. Kalau berkunjung ke Jawa Timur, menikmati sepiring nasi pecel itu adalah pengalaman kuliner yang tidak boleh sampai kita lewatkan, Sepredi. Ya, dengan nasi pecel ini mencerminkan filosofi hidup sederhana masyarakat Jawa, di mana bahan-bahan alami digunakan untuk menciptakan makanan yang lezat tanpa perlu olahan yang rumit. Dan penggunaan daun pisang sebagai alas penyajian juga menunjukkan nilai ekologis dan budaya yang ramah lingkungan oleh masyarakat lokal. Pada umumnya nasi pecel terdiri dari nasi putih sebagai sumber karbohidrat utama, terus sayuran rebus seperti kacang panjang, toge, daun singkong, bayam gitu yang kaya akan serat dan vitamin. Selanjutnya sambal pecel merupakan saus khas yang berbahan dasar kacang tanah, cabai, gulai merah, kencur, kayak bumbu lainnya, dan terakhir sebagai pelengkap ada rempeyek biasanya ataupun teri ya, tempe goreng, tahu goreng, telur dadar ataupun aneka lauk lainnya. Dan nasi pecel biasa disajikan di atas daun pisang yang memberikan aroma khas kayak menambah cita rasa yang alami, Sepredi. Itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini untuk pemakan Nusantara. Dan berikutnya kembali perempuan akan hadir di UMKM kita menemani kebersamaan kita di siang hari ini untuk hari Jumat di lembaran ke-22 bulan Mei 2026.

0: Oh, Non.
1: Uy, ngapanya gul?
0: Ketengong hari ya, jam 11.
2: Apa kabar Bangka Blitong, Neh? Neh, nyak.

Selamat siang, Sepredi, sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan peresmian gedung baru SMA Negeri 2 Sungai Liat pada Kamis tanggal 21 Mei 2026. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung tersebut. Dia mengatakan pembangunan sektor pendidikan merupakan prioritas utama pemerintah daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hidayat juga mengingatkan penting menjaga dunia pendidikan tetap netral dan fokus pada fungsi utama sebagai sarana mencetak generasi penerus bangsa. Bantuan pendidikan ini pun diserahkan melalui Basnas sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan peserta didik. Untuk SMK Yapensu Sungai Liat sebesar 10 juta rupiah, SMK Muhammadiyah Sungai Liat 10 juta rupiah, dan SMA Negeri 2 Sungai Liat 2,5 juta rupiah. Harapannya bantuan ini mendukung keberlangsungan pendidikan dan memotivasi siswa untuk terus berprestasi. Kepala SMA Negeri 2 Sungai Liat, Emilia, menyampaikan peresmian ini bukan sekedar momentum penggunaan gedung baru, melainkan menjadi pemantik lahirnya semangat baru bagi seluruh sivitas akademika sekolah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Pak nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
0: Ya Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata, kok, makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, kok nak tahu, dah?
1: Di mana orang main bal, mai, sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, ke pacak, Es, sambil ngetem di kebon, ke kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge, apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Berada di 103,9 perempuan sungai lihat sebenarnya Bangka Belitung. Terus selanjutnya kita punya informasi nih ya di MKM kita seputar makanan viral yang bisa menghasilkan omset jutaan setiap hari bahkan ya. Jadi ada nih seseorang yang awalnya skeptis ya ketika melihat antrean yang mengular cuma demi sekeping kue koin. Tapi setelah terjun langsung mengamati pasar tahun 2026 nih, dia menyadari bahwa bisnis makanan viral itu bukan sekedar tren sesaat, melainkan mesin pencetak uang gitu ya, yang sangat masif kalau ya dieksekusi dengan cara yang tepat gitu. Dan sebagai salah seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia review kuliner, dia melihat dinamika industri ini bergerak luar biasa cepat ya. Makanan kekinian yang didukung promosi media sosial itu selalu berhasil menemukan pasar karena makanan adalah kebutuhan primer yang pernah mati sepredi. Dan ketika dia mencoba menganalisis beberapa brand lokal, kunci sukses mereka terletak pada visual yang memikat kamera. Pertanyaannya, apakah model kecil nih paca ikut bersaing di ceruk pasar yang super padat nih? Nah, ternyata sepredi, faktor psikologis manusia yang modern sangat didorong juga oleh rasa penasaran dan ketakutan akan tertinggal tren ya, ataupun FOMO ya. Dan jajanan kekinian sepredi yang lagi viral memanfaatkan visual menarik, variasi rasa baru, topping yang melimpah ya, dan kemasan estetik untuk memicu konsumen membagikannya di media sosial. Inovasi makanan kekinian saat ini banyak lahir dari modifikasi jajanan zaman dulu atau mungkin makanan tradisional yang dikemas ulang. Modifikasi inilah yang bikin produk terasa akrab dan lidah tapi tetap memberikan sensasi yang baru, yang modern gitu, seperti ya. Selain itu pengaruh besar dari Korean Wave ataupun gelombang Korea yang masih menjadi motor utama yang memicu popularitas jajanan khas Korea Selatan di Indonesia. Dan fenomena ini menciptakan pasar loyal yang siap membeli apapun hidangan yang muncul di drama Korea favorit gitu ya. Nah, cuman nih dengan daya beli masyarakat cuat nih, konsep jualan makanan murah dengan harga terjangkau pun kini menjadi primadona baru di tengah ketat persaingan pasar global ya. Jadi ini banyak sih pilihan menu ya yang paling laku untuk yang dijualan makanan modal kecil. Yang pertama ada cheese coin cake ya, kue yang berbentuk koin dengan isi keju mozzarella premium yang meleleh. Kemudian juga ada croffle, yaitu croissant waffle, itu perpaduan adonan croissant yang dipanggang dalam cetak akan waffle, populer sejak akhir tahun 2020. Kemudian ada rice bowl ekonomis yang merupakan hidangan nasi dalam mangkuk dengan aneka lauk praktis yang menjadi tren sejak tahun 2021. Ada juga jajanan seribuan, yaitu aneka cemilan tusuk ataupun gorengan modern yang menyasar anak sekolah. Dan apakah semua menu tadi pasti menguntungkan? Ya, itu mungkin bisa dibedah lagi untuk ke biaya estimasi biaya dan harga jual dari masing-masing menu viral, biar kita mendapatkan gambaran yang lebih objektif gitu seperti ya. Dan tentunya juga ada kelemahan terbesar ya dari bisnis makanan viral, yaitu siklus hidup produk yang cenderung sangat pendek ya. Ketika masa trennya lah habis, omset penjualannya pun pacak langsung anjlok drastis dalam waktu semalam ya, itulah kekurangannya. Dan kalau misalnya ada yang sering bertanya gitu ya, makanan apa sih yang paling laku dijual setiap hari? Jawabannya adalah makanan yang konsisten menjaga kualitas rasa meskipun trennya laliwat. Ya, jangan pernah mengorbankan kualitas bahan baku hanya demi mengejar keuntungan sesaat. Jadi mulai dari skala kecil terlebih dulu, memanfaatkan dapur rumah kita tanpa perlu menyewa ruko yang mahal. Gunakan sistem PO untuk meminimalkan resiko bahan baku yang terbuang sia-sia di awal usaha. Kemudian manfaatkan kekuatan media sosial organik dengan bikin video proses pembuatan yang bersih dan juga higienis. Konten yang menunjukkan proses dapur yang rapi terbukti lebih efektif membangun kepercayaan konsumen baru gitu ya. Terus sediakan menu pendamping yang bersifat reguler ataupun klasik untuk menjaga stabilitas pendapatan ketika menu viral utama kita mulai kehilangan daya tarik di mata masyarakat seperti ini.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Baik, seperti untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lilin untuk kita dengarkan kepada saya langsung salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Lilin.
1: Kami Taufan, rekan Taufan, silakan.
2: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Sungai Lilin dimanapun Anda berada dan hadirin salat Jumat sekalian, kita berjumpa kembali dalam siaran langsung salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat edisi hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 22 Mei 2026. Dan tema yang diambil hari ini adalah meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam berkurban. Dan khatib dan imam yang bertugas adalah Ustadz Yasir Mustafa SPDI dan juga muazin adalah Andri Dori SIKOM. Dan pergerakan saat ini persiapan sedang dilakukan. Kita masih menantikan kumandang azan dari Masjid Agung Sungai Liat ya pendengar. Masih kita nantikan. Dan apakah suara beduk sudah terdengar? Kita masih menantikan ya pendengar. Dan untuk Anda yang sedang berada di perjalanan kini, mungkin bisa disegerakan ya pendengar untuk menuju masjid terdekat ataupun juga Masjid Agung Sungai Liat dan situasi Masjid Agung. Dan pendengar, sudah kita dengarkan suara beduk dan akan dikumandangkan azan Jumat hari ini. Dari Masjid Agung Sungai Liat, kami mengucapkan selamat mendengarkan siaran langsung salat Jumat.

Allahu Akbar. Allah

Alhamdulillahilladzi khalaqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sab'a wal absar wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kita mati, janganlah kita meninggal dunia, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni وَمَنْ أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ أقصروا من قول لا إله إلا الله. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi di dunia ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam jagat raya ini. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam semua kekuasaan dan kekuatan, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, dan seluruh alam jagat raya ini dikuasai oleh Allah dan dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yang berada di masjid ini juga dipelihara oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, suatu saat juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu kapan, tapi kalau sudah waktunya, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, dipaksa atau tidak dipaksa, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakanlah, sesungguhnya kita datang dari Allah dan suatu saat semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istiqomah berselawat kepada Rasulullah, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Dan ujian itu juga dialami oleh seluruh para nabi dan para sahabat. Ujian yang bertubi-tubi, begitu juga para nabi dan para sahabat. Ujian mereka justru lebih berat. Mereka bermujahadah, mereka penuh dengan pengorbanan. Lebih berat dan lebih dahsyat pengorbanan dan ujian yang diberikan Allah kepada mereka. Jemaah Jumat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata semakin tinggi pengorbanan,
mereka semakin mulia derajat mereka. Kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat ujian dan pengorbanannya, maka semakin Allah angkat derajat mereka. Kita ketahui bahwa semua para nabi dan para sahabat diuji dengan mujahadah keimanan, kesabaran dan pengorbanan, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dan pengorbanan adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Semakin tinggi makom iman seseorang, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada mereka. Pengorbanan-pengorbanan Rasulullah pernah bersabda bahwa yang paling berat ujian dalam kalangan manusia adalah para nabi, para sahabat, dan para orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit ujian, pengorbanan, kekurangan harta jiwa, dengan musibah dan kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pernah mendengar kisah sahabat Nabi yang luar biasa dahsyat pengorbanannya, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Nabi, seorang budak, tapi karena dengan pengorbanan yang begitu besar, Allah angkat derajat Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika Rasulullah masuk ke dalam surga. Terompa atau sandal Bilal sudah terdengar di dalam surga. Apa pengorbanan Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang tadinya seorang budak? Dia adalah ketika jadi seorang budak dan dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam, maka disitulah ujian-ujian yang diberikan kepada Bilal. Bilal bin Rabah disiksa, bahkan diseret di atas padang pasir yang panas dan tandus. Kurang puas, majikannya yang bernama Umayyah bin Kalab menyiksanya luar biasa. Dicambuknya sampai punggung Bilal berdarah. Kurang puas dia mencambuknya, diseretnya di atas padang pasir yang panas dan tandus, diberikan pakaian baju besi. Kata alim ulama, kalau nak nyoba Bilal bin Rabah disiksa, kita buka baju, kita baring di atas aspal sana, di tengah matahari yang panas, itu baru ujungnya saja. Sementara Bilal di padang pasir yang panas, dan beliau diseret, lalu majikannya mengatakan, wahai Bilal, ukhruj min Islam, keluar kamu dari Islam. Maka Bilal mengatakan, ahadun, ahadun, ahadun, hanya satu Allah saja, kata Bilal. Maka Bilal mengalami ujian-ujian begitu berat. Akhirnya Bilal ditebus oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq, dan akhirnya Bilal menjadi sahabat yang terdekat dengan Rasulullah, diangkat derajatnya menjadi seorang gubernur, bahkan sekarang salah satu yang mengumandangkan seorang muazin adalah Bilal bin Rabah. Itu melalui perjuangan pengorbanan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan pengorbanan kita, ujung kuku juga belum ada dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, dan ini menjadi itibar bagi kita semua. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membaca kitab Fadilah Amal karangan Maulana Zakaria Al-Kandawi, di situ ada cerita halaman 80, cerita sahabat Nabi yang bernama Kabab Al-A'rad. Ini lebih berat ujiannya dari Bilal bin Rabah. Apa ujian Kabab Al-A'rad? Ketika beliau masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam Islam, beliau disiksa oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka menyiksanya? Dihiduplah api itu seperti membakar sate. Lalu bara-baranya terkumpul di situ. Ketika api itu menyala begitu besarnya,
dan bara-bara yang panas yang luar biasa, maka Kabab Al-A'rad ditanya, ukhruj min Islam, kamu keluar dari Islam. Maka Kabab Al-A'rad tidak takut dengan api itu, dan dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itulah Kabab Al-A'rad dibaringkan di atas bara api tersebut, diguling-gulingkan seperti membakar sate. Subhanallah. Dalam kitab tersebut dijelaskan, sampai-sampai setengah dari api itu padam karena lemak-lemak daripada punggungnya Kabab Al-A'rad mencair di atas bara-bara api tersebut. Sehingga subhanallah, ketika Islam jaya dan Islam menang ketika itu dipimpin oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyuruh Kabab Al-A'rad membuka bajunya. Kabab, buka bajumu. Ketika dibuka oleh Kabab Al-A'rad, maka di punggungnya ada lubang-lubang yang begitu dalam, yang semua itu adalah bekas-bekas bara api. Lalu Kabab Al-A'rad menjadi seorang yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan dia digelar oleh orang-orang awalun yang masuk dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita juga pernah mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu berat pengorbanannya ketika berjuang dalam mensiarkan agama Islam ini. Kita pernah mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif, berharap-harap penduduk Taif menerima dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai di Taif, Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Tapi apa yang diterima oleh penduduk Taif ketika itu? Maka Rasulullah doanya, dakwanya bukan diterima, malah dakwanya dilempar dengan batu. Kurang puas mereka melempar dengan batu, Rasulullah dilempar dengan kotoran. Kurang puas mereka melempar dengan kotoran, dilempar lagi dengan kata-kata yang luar biasa. Sampai-sampai dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Maka orang itu mengatakan bahwa orang menyampaikan itu tiada lain adalah orang-orang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang orang gila. Tapi dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Islam berada di tengah-tengah kita. Untuk itu mari kita sama-sama menyampaikan

orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui dan berpihak kepada orang-orang yang benar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam pengorbanan Ibrahim alaihissalam luar biasa. Setidaknya ada 3 pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebentar lagi kita peringati hari raya Idul Adha, yaitu dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan perjuangannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah, nabi yang diantaranya paling dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin berat ujiannya. Ujian yang pertama Nabi Ibrahim adalah Ibrahim alaihissalam diusir dan diancam oleh ayahnya yang bernama Azar. Ketika Nabi Ibrahim ini masih kecil, dia taat kepada orang tuanya. Maka Ibrahim alaihissalam disuruh ayahnya menjual patung. Tapi ketika menjual patung, patungnya tidak ada satupun yang laku. Dia bukan menjual patung untuk dibeli, tapi dia katakan, siapa yang ingin membeli patung ini silakan. Tetapi patung ini tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolong. Maka ketika pulang ke rumah, ayahnya Azar kaget, kok patung tidak ada yang laku? Biasanya lakunya banyak. Ternyata yang disorot Nabi Ibrahim, patung ini tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi pertolongan. Maka ketika pulang, Ibrahim ini dimarah oleh ayah yang bernama Azar. Wahai Ibrahim, sudahlah kamu menghina patung Tuhan-Tuhan kami. Kalau kamu tidak berhenti menghina Tuhan kami, akan kurajam engkau, akan kuusir engkau. Subhanallah, yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa ketika ia menghancurkan patung-patung berhala yang ketika itu habis dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, maka ketikulah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud yang zalim. Tapi dalam sebuah riwayat, ketika api yang sudah besar menggunung, maka bingung tentara Namrud untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dilempar dengan ketapel. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api yang begitu besar, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nuri kuri bardan wassalama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim di dalam api yang besar, Nabi Ibrahim hanya satu ucapannya adalah hasbiyallah, hanya Allah sebagai penolongku. Hasbiyallah, hanya Allah sebagai penolongku. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim keluar dari bara api, setelah kemudian bertemu dengan temannya, lalu Ibrahim ditanya oleh temannya, wahai Ibrahim alaihissalam, kapan kamu menikmati hidup yang paling nikmat? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ketika aku dibakar. Kenapa? Karena ketika itulah Allah menggendongku dan menempatkanku di tempat yang paling nikmat, di tengah bara api yang luar biasa. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah meninggalkan anak yang masih kecil di tengah padang pasir yang panas dan tandus. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kalau kita berpikir sekarang, meninggalkan anak istri, kawan-kawan ada yang sering itikaf 4 bulan, 40 hari, 3 hari, kadang-kadang 40 hari pun lah ribut istrinya, ribut masyarakatnya, anaknya diberi makan apa. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya di lembah yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada air, bukan 40 hari atau 4 bulan, tapi 13 tahun ditinggalkannya. Kalau sekarang kita berpikir, gila orang itu meninggalkan anaknya yang masih kecil Ismail dan Siti Hajar di tengah padang pasir yang panas dan tandus. Tapi karena ini perintah Allah, kata Nabi Ibrahim, maka dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah seorang istri yang solehah, dia ketika

0: tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berikhtiar ketika Ismail menangis mencari air, terus dia berikhtiar mencari air walaupun hakikatnya tidak ada air, pasti tidak ada air karena panas padang pasir yang panas. Tapi usaha Siti Hajar ini luar biasa, walaupun tidak ada air dia tetap berikhtiar berlari-lari dari Safa dan Marwa, dan sampai-sampai larinya Siti Hajar itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, inna Safa wal Marwa sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairam fa innallaha syakirun alim. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan Siti Hajar yang 7 kali berlari-lari dari Safa dan Marwa yang sekarang dilakukan oleh jemaah haji kita sekarang di tanah suci Mekah. Itu adalah perjalanan yang luar biasa, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan pengorbanan itu ternyata di tengah-tengah kaki Ismail yang menangis kehausan, keluarlah air yang namanya air zam-zam, yang sampai sekarang air itu kita nikmati. Seluruh dunia, setiap orang pulang dari haji akan membawa air itu yang tidak ada habis-habisnya, air di antara pengorbanan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita selalu berpikir positif. Apabila orang menerima ujian, cobaan dan pengorbanan, itu adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, apabila kamu menerima ujian, mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, dan dapat melaksanakan ujian-ujian ini dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minkum innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من الصالحين, ربنا هب لنا من الصالحين, ربنا هب لنا من الصالحين. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, anak yang soleh dan soleha, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, bermanfaat untuk agamamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa besar maupun dosa kecil, dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah seperti mereka menyayangi kami waktu kecil dulu ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah
1: wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sobradik sahabat budaya, baru baik kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Untuk selanjutnya jam 12.34 suami, kami akan tika dengan menghadirkan alunan musik instrumentalia sampai jam 13 kelas sebelum kita ikuti Suara Budaya Nusantara, KRRI Pro 4 Jakarta.

0: Baik, Supradi Sahabat Budaya dimanapun Ika berada, selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelas saat kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta.
1: Era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik, mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta, kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Pak.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
2: Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Pak.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Sebentar ya, Pak Lia ya. Ini baru di situ. Handle sama.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom-nya.
4: Halo,
1: iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
4: Oke. Halo, di sini sudah masuk kok,
1: iya. Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Halo, di sini sudah masuk kok,
1: iya.
4: Iya. Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok,
1: iya. Iya. Sudah ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Tapi suaranya terdengar masih delay ya. Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double. Sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
4: Halo, coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis. Masih double nih, Mbak. Ngomong-ngomong iya.
2: Sudah oke RRI Jakarta.
1: Terkait dengan mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya. Terkait dengan kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta. Oke, baik. Buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Rangga Dipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsAppnya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsAppnya di 08952 089544 dan di 02716381145.
1: Oke, baik, silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining. Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya. Iya, Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perompat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya. kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan. Sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya adalah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu ya Kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga namanya pakem pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu, kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
1: Betul. Seperti itu.
3: Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Perempat di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0-0895-2-0895-244 atau di 0271-638-145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952444 atau di 0271638145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini. Oke.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat Pak dari Surakarta. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Surakarta dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa terima dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia.
1: Mm-hmm.
3: Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern?
1: Mm-hmm.
3: Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya. Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Raja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah, iya, sehat ya. Semalam siang ini Suara Budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Dadi ya, Pak Dadi Irma ya. Itu ya Mbak Nining ya. Iya. Apa kabarnya? Apa-apa pagi ya? Apa-apa saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedok dua. Asal King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya? Assalamualaikum.
1: Yeah, Suseno.
5: Okay. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Gu Ria karena guru panggil Cik Gu. Cik Gu Ria di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak nih. Di apanya tadi sudah wah bukan sudah apa ini dalam tradisi pernikahan adat suara kata ini panglamar ini atau lamaran ya dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu Kingdik Sasono. Jadi boleh pantun, kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa, Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa. Gini, melaku-melaku sore ning taman Sriwidari, ojo lali mampir tuku es dawet, adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cigur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cigur ya atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksa. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik, supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan. Panglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat. Surat yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara gitu formal ya, diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
2: terbatas ya.
4: Ya, mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya, perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
2: Mengikat.
4: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin, keluarga pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben, itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai. Secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak ini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki padha rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol.
4: Ya,
1: oke,
4: simbol-simbol.
1: Baik.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong
4: nasi putih yang dibuat bulatan. Ya, golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke,
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa diantaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya. Beberapa hal yang sebenarnya itu ada, tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya, karena perkembangan zaman mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
6: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
6: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

Abang Po, Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya seluruh pihak bekerja sama untuk menjaga keamanan di Jakarta sebagai salah satu destinasi yang gemar dikunjungi oleh wisatawan. Pada Kamis kemarin, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menanggapi kabar terjadinya kasus pembegalan di sejumlah titik ibu kota. Made menekankan bahwa pariwisata di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keamanan dan kenyamanan suatu destinasi. Isu atau kejadian negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat membentuk citra negatif dan mempengaruhi kredibilitas destinasi wisata. Beralih ke berita lainnya, Bang Pak, anggota Komisi 7 DPR Novita Hardini menyatakan investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dalam penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR senilai 400 juta kepada Lembaga Penggiat Budaya Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kemarin, ia mengatakan sinergi antara lembaga legislatif BUMN, perbankan, dan komunitas lokal menjadi kunci percepatan pembangunan daerah khususnya di sektor pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapain Mai?
1: Pok nak tahu deh es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyau kan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cemana kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling epik dalam sejarah sepak bola.
3: Oh, apa ke, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan palak ku ne, Mai.
4: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
4: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: Ah, astagfirullahaladzim, ya Allah.
4: Oh, Es. Ah. Ini ngapa kau berdiri dekat batangnya, Es? Dipik, Es.
6: Di mata lagi, Mai. Kau nela takut cem nih, kini-kini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
4: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
6: Cuman aku takut ke sana, Mai.
7: Dengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ha?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne?
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: Freddy, apa kabar kak? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita miak rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apa lah cerita miak Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom King Russo Mai.
4: Mai. Oh Mai. Mai.
1: Oh
4: Mai.
1: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
4: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
1: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
4: Tuh tadi kan bilang sepeda.
1: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
4: Sampai ya tiga Mai nyuruh ku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
1: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
4: Bahagia.
1: Nau Rom.

0: Kedengar keselnya, Mai. Aku ni kesel. Sebel, Mai.
1: Apa? Cebel? Yang apa, Pok kesel, Rom? Bacalah, Pok nak kesel, Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
0: Mai.
1: Kesel, Rom.
0: Ulah leteh, Mai, sehari ini, Mai. Kulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah, Mai.
1: Aduh, ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga? Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
0: Ku nyari gule-gule, Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula?
0: Au, Mai.
1: Nyari gule-gule, Rom. Lepap Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari itu Rom? Jadi penasirun Mai nih, kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa? Oh?
0: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin Mai.
1: Gule-gule jahe Rom. Apa nama Rom?
0: Oh, namanya. Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu Mai? Lalu Mai, aku ingat dulu Mai. Oh, apa? Gengger kalau udah salah Mai. Ah, aw, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
1: Hah?
0: Aduh, Mai.
1: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
0: Oh, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
0: Wih, bukan Mai. Dek percaya pulik kumada. Oh, imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya, sek Rom. Jengger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jengger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utak ku ne begengger denger pok ya ne Rom.
0: Basing kalah Mai, nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, segera rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih, gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
0: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Menadai barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya gule-gule ingin gak makan Rom?
0: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ko deh Mai.
1: Au kar, udah ngapa pon ngadu kayak ku ne Rom. Ase-ase dek nyaman rasai ku ne. Alamat ade kenak abik sih kok ne. Lah kayak ngeruso kulit lah hindi
0: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
1: Lah ku padah nian ade ucongan ne. Apa?
0: Maya,
1: kau minta ganti ku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
0: Iyalah, Mai, ganti ku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
1: Plus. Kaki retoples, so, Rom.
0: Mai.
1: Wah, kawahku dek, Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bermotor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
0: Iyalah, Mai.
1: Lah, muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu Pak Rom.
0: Yolah Mai, please Mai, gantiku Mai.
1: Please.
0: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Ya Mai yo. Ku baca lah traktir ka Mai. Beli minuman jeruk lah kayak ka Mai. Oh Mai yo, minuman orange Mai yo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Kunek bakso, kayak sate nambah Rom.
0: Matai lah Mai, mentuna me kana giku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kek tekor bandar Mai. Wih, kan nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok ne Rom. Nak ape dak pok ne Rom? Main yoyo nek kude. Nek yo gek sude.
0: Nek Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tau ngape lah. Yang penting kepacak meli gule-gule begenggerku. Yuhu.
1: Yolah, cepet melah kita jalan.
0: Sekarang Mai yo.
1: Dek, tahun depan Rom.
0: Oh, olah pun ya Mai. Weh, Mai cantik ke?
1: Yo, temen.
0: Mayati Sophia nih.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini oke.
3: Oke.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Blantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada.

Ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja ya, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin Upin dan Ipin itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka. Ya, nah karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak menutup kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut dalam perjalanan sejarah yang panjang membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, Kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Ya, di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungai ada Kampung Jawa, di Mentawakan ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung ya, dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi ya, tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah ya pembawaan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat sangat memperkaya sebenarnya khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita, terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis. Ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga ya, karena dia dari Bugis kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis ya, akhirnya ikannya malah tidak beli ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya ya, dari mulai bahasa daerah ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keterpan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Kok nak tahu dah S?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyari lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika,
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026? Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
3: Pro dangdut, bedincak bedaik. Wah, hai, sampai ya teh.

0: apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, ya gak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh.
1: Patah
0: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling dekat dalam sejarah sepak bola.
3: Oh, es! Nak mana, Bo Es?
4: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapa nak kemana, Es?
4: Penan palak ku ne, Mai.
3: Yang apa, penan Es?
4: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dapat kini ne. Oh, mana? Ya, Bo, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
4: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
4: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: Aaaaaah! Astagfirullahaladzim, ya Allah!
3: Oh, Es! Ah. Ya, ngapa bawa diri deket batangnya, Es? Dipik, Es!
6: Di mata lagi, Mai! Konela takut cemlikin yang ginanya! Ya, aku takut kata peter ya, Mai!
3: Sini, Es! Masuk rumah lu, Es! Besar peter, nih!
6: Cuman aku takut ke sana.
7: Dengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, ah.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang, ne?
3: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lah lu.
3: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi ancok.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Yo, sobat radio, sobat budaya, dimana-mana nikah berada ya. Jadi kebersamaan kita berdincah berdaya sore ini. Wahai sampai hati keku yuk Regina Ngantika. Oh, cuaca sore hari ini agak mendong-mendong labu sobat radio. Tapi lagi pacak lah terima telepon Ika. Oh, mudah-mudahan masih kondusif sampai jam 5 kelak. Halo, berdincah berdaya.
1: Oh, hai, siapa ya sih?
0: Ah, nggak suara ngape lah nyamar-nyamar nih. Pasti emberan yuk.
1: Bukan,
0: siapapun. Kadang usah nyamar-nyamar ember aku keliat kayak Kak Embera. Tahu lah aku. Apa kabar Kak Embera? Sihat, tok. Kata Julia, harus semangat, harus disehat-sehatkan. Jangan. Oh, madadak sihat.
2: Sama nama, ayo. Halo. Yuk.
0: Oh, iklan lu ada iklan di Wat. Apa yang berah?
2: Ketemu Ayu ah, sakit.
0: Ngapes?
2: Ketemu rumah Ayu.
0: Oh, gimain baik rumah kami? Biasa gigi kami ke rumah kami. Ayo. Oh, tapi dapat cak Ima nggak?
2: Dah, ya.
0: Nah, oh, kita lagi gara yo. Oh, Embera biasa kak dapat daging kurban dah.
2: Dapat.
0: Dimasak apa biasa daging kurban kayak Maika? Dimasak apa biasa daging kurban? Nah, tuh topik kita bincang dah ya.
2: Rendang.
0: Di apa? Rendang. Udah dibikin bakso.
2: Rendang sari.
0: Nah, lah, di rendang kok. Jadi yo.
2: Iya, baik itu.
0: Apa?
2: Bakso kemari, kemari.
0: Di sate
2: bakso.
0: Oh, dibikin bakso. Mantap kok, dibikin bakso. Undang-undang lah kami nih, man Maika bikin bakso.
2: Insyaallah.
0: Oh, lah pun. Yo, Embera, nala gua apa, Embera?
2: Hah?
0: Nala gua apa?
2: Anggur merah.
0: Anggur merah. Iya, enggak selalu.
2: Bukan. Anggap
0: belum seberapa dahsyatnya terang-terang
2: jalannya lingkaran denganmu.
0: Ah, lagi pacak be belagu. Wow. Yo lapona salam-salam ke siapa, Embera?
2: Salam buat Gabi, buat Bunda Sumi, salam buat Julia saya, buat Nita lagi yuk. Aku bilang Nita.
0: Udah tahu lagi lah, ada apa kabar lagi lah Nita.
2: Buat di sempat Wilin, Pak Sinta Buah, Pak Indra Poy, Pak Bang Yan, Pak Kakek Bula, Pak Mandor, Bang Dur, Panji, Pak Indu, Bebek, buat Madi, buat Pak Om Malek, buat buat panik tak buat pandur buat tidak mentet buat urutan mangan buat
0: menuin lah pona
2: buat kerja
0: untuk bagi-bagi kayak orang kuliah
2: ambil.
0: Oke, Yupon.
2: Anggur merah,
0: Pak. Oh, lah anggur merah lo puter kepo lah. Yo, makasih ya. Waalaikumsalam. Yo, makasih Kak Embera di Sinar Jaya. Jadi topik kita daging kurban biasa ya, Kak, dimasak apa? Seperti dibikin apa? Oh, dapat daging kurban enggak biasa ya, Rayo Haji nih. Halo, berdincah berdaye. Wah, yang payati, apa kabar, Mang Amat?
3: Alhamdulillah, baru sudah mandi.
0: Wah, seger. Mana bepantun lu udah mandi nih? Awok, be.
3: Alangkah bagus, kembang kelapa. Mari dimakan si ular rumput. Alangkah bagus adik berkata, minyak bumi kelemah lembut.
0: Mbah made hanco ati. Lagi ade sik lagi.
3: Hah?
0: Lagi sik lagi dak? Lah.
3: Iya.
0: Lagi. Ah, biasa dua kan?
3: Pasang semut di ujung tanjung. Putar haluan menuju pantai. Lian hati nak meluk gunung. Apa dia tangan tak sampai.
0: Cok ati
3: dari hidup mesin mana duit dia tahu menang cewek.
0: Wah, yang payah pay.
3: Artinya tangan tak sampai deh. Lian hati nak meluk gunung.
0: Aduh, meluk bantal guleng jadi lama ngamat. Meluk bantal guleng gedeng nggak? Kau, yo mengamat daging kurban biasa dimasak apa?
3: Atau meja lah saya beri orang lempak masam pedas.
0: Wadah, pakai daun kedundong dek.
3: Tahu kan bikin tuyul ano daun kedundong.
0: Mantap mengamat to.
3: Mantap, ada jadi daun kedundong.
0: Ah, wah bederum bewa. Olah pun lagu apa mengamat?
3: Aku nak minta lagu apa lu?
0: Lagu apa nak?
3: Olah lagu dari Bang Haji.
0: Bang Haji yang mana?
3: Berkelana.
0: Alah, yo dilek ku puter berkelana kemana nak?
3: Jalan lama, jalan darat tadi, dan mama rati, dan aku nalau, dan itu aroma. Ken Buna Sumi, ken Julia, ken Amang Ibrahim, ken Amang Yan, ken Amang Acong, ken Hamuen.
0: Aulah pon, kan hamuen-hamuen. Makasih, Mang Amat lagu ditunggu, no.
3: Tunggu bina selamat bertugas.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Amat di Tanah Mirah, Bangka Tengah. Kalau daging kurban biasa dimasak asam pedas pakai daun kedundong. Pedas-pedas mantap. Yuk lanjut, di belakang ada siapa? Halo Berinca Bedae.
4: Halo Berinca Bedae, Pahayati.
0: Pahayati, ada Koyau, ini ada sihirnya. Apa kabar Koyau?
4: Baik-baiklah.
0: Baik-baiklah, dah kemana lah kenar ini?
4: Dak mana lah?
0: Dak berkelana, dak berkelana kemana lah kata Mang Amat ya?
4: Oh.
0: Suwa dak dapat daging kurban kok ya wa?
4: Dak suwa dah.
0: Dek, biasa kalau daging dimasak apa nyaman nah?
4: Udah suwa dapat daging kurban dek.
0: Ah, dek suwa lah. Tapi kalau ada daging kurban di rumah orang biasa dimasak apa pernah nyubi ya?
4: Dak kuota, dak masak apa? Makan apa lah?
0: Di sate, di bakso, di lempah kuning mantap galen no. Ke rumah Mang Amat bilah pun kuaya wo. Ya dia sempedes pakai gedeun kedundong. Lah pun. Yo, kuaya nak lagu apa ko?
4: Ini pantun dulu.
0: Oh, dia pantun. Yo, pun mana pantun? Pantun ngalah Mang Amat tadi.
4: Pergi ke tengkang.

0: yan cho ati. Iyalah po na kayo, na lagu apa ko?
1: Lagu Matapi dan Senda.
0: Lagu apa?
1: Mobil dan Senda, mobil Matapi.
0: Mobil dan bensin. Oh, bagaikan mobil dan bensin. Kita saling bermesraan. Oke, okay, salam-salam ke siapa?
1: Terima kasih tadi. Wahyung, Wamit, Yusinta, Puanam, Guneri, Ayah Bujang, Mang Yan, Bu Bangi, Mang Mama, Pakatis, Fitri, Julia, Iing, Kitsubar Hambas,
0: Isin semuanya lah. Oke lah pon, ditunggu ah mobil ya, dan bensin ah. Ya, sin mong toto ge. Makasih, kayak koya audisihin. Ya, aku lanjut lagi di siapa nih? Halo, Berinca Bedae.
1: Halo, Berinca Bedae. Wah, iya, sampai ya.
0: Wah, yang payati ke siapa di mana nih?
1: Nek besti di Binang Sepatang.
0: Oh, ya besti ya. Ya bujang lah lamanya dak gabung kemana binya besti nih.
1: Oh, lama memang dek bergabung dek pacar masuk.
0: Wah, lah pegelnya jempol micet-micet tak?
1: Alhamdulillah baru masuk.
0: Ampah, ya ti apa kabar ya bujang?
1: Ayah bujang, alhamdulillah baru pulang dari kebun ni suat.
0: Wah, kebun, macam mana kabar kebun nah? Lapanen lom?
1: Alhamdulillah ya bujang ambil. Tapi
0: kelapa lebarannya. Nah lebaran, kita tidak lama lagi lebaran Rabu di Leo. Ya bujang biasa dapat daging kurban ya?
1: Biasa, mana ya bujang nih
0: dapat
1: tiap tahun daging kurban.
0: Dimasak apa biasa daging kurban ya?
1: Biasa ya, mana ya bujang dimasak rempah kuning. Asam di pecuk kelampa, daun kelampa
0: tuh. Daun kelampa, apa ya daun kelampa ya?
1: Daun kelampa yang pecuk warna merah, nyamasam ini, daun kedondong tuh.
0: Oh, jadi pakai daun kelampa, bukan pakai daun kedondong, oh.
1: Bukan, pecuk kelampa, ya emang segar mumun men daging, lemah sakit tuh.
0: Wah, iya, mantap, oh pedas-pedas deh.
1: Oh pedas, sate masam, sate kuning.
0: Ah mantap. Sate
1: pedas, sate kuning namanya.
0: Ah lah pun. Ya lah mana ya bujang, nah, lagu apa ya?
1: Lagu apa? Cicok sore-sore.
0: Lagu apa?
1: Oh, terhalang dinding kaca, bay.
0: Apa? Terhalang dinding kaca. Yulah pun. Menek terhalang dinding kaca, ngemuter. Salam-salam, kayak siapa?
1: Salam-salam, Mbak Mangamat, Mbak Ko Ayau tadi, ah. Mudah-mudahan ke Ayau lebaran kami datang ke Binang Sebatang.
0: Lah diundang, Ayau, nak nyube lah daging kurban, oh.
1: Allah, mudah-mudahan ya datang lah kami hari Rabu kan lebaran kita, ya.
0: Salam ke siapa?
1: Oke, Ko Ayum kita, Damiri, Bada Suhamin, Ula Sinta kita. Amang Didi, Amang Ibrahim, Amang Asrin, buat Amang Tawajib kita, buat Ayak Sulaiman, Amang Acong kita, buat Ayu Rindu kita, buat Mwemwe lah.
0: Mwemwe lah, Allah. Terhalang dinding kaca nak yang...
1: Kecuali,
0: ya bujang, terhalang dinding kaca nak yang versi cowok apa cewek? Maka.
1: Yang dari Revina lah.
0: Revina, siap. Oke pun, makasih ya bujang. Salam ke orang ini rumah. Kayak Regina, nih.
1: Oh, buat Regina, terima kasih, yo.
0: Sama-sama.
1: Kalau pulang ikut jalur dunia, nak kawal kelak dikejar rasa.
0: Au lah dek awak ikut ngikut rom dek.
1: Au lah jauh duwe jeng lupa
0: ku hantul
1: duwe ku lah.
0: Yu lah pun.
1: Gajal ke
0: hari. Au nian dek awak ku hau leteh nyabe ku. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sebujang di Pinang Sebatang dimasak lempah kuning mantap. Oh, sama lah lauk ge daging kurbannya mantap dimasak lempah kuning pradi.

Ya lah nah, langsung belok ke puter dulu lagu Ika yang lah request sebelum delay aku lanjut lagi. Kita anggur merah lu, lagu yang merah. Oh, kayak Maggie Z.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: di Maba lah mai sepile mai.
1: Jadi Piala Dunia 2026 ne esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pernah tahu dak di mana es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko es.
0: Bob kawan kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh dek lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
0: Kemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling dalam sejarah sepak bola.
3: Nak mana, Bo Es?
4: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapa nak ke mana, Es?
4: Tenan palak ku ne, Mai.
3: Yang apa, penen Es?
4: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dapat kini ne. Oh, mana? Ya, Bo, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
4: Gak apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
4: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
3: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gi pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana.

0: pok ya he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Ah, astagfirullahaladzim, ya Allah.
3: Oh, Es. Ah. Kenapa kau berdiri dekat batangnya, Es? Dipik, Es.
2: Di mata lagi, Mai. Kau nela tak macam ini, gini-gini nanya. Ya, aku tak kau peter ya, Mai.
3: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
2: Cuman aku takut ke sana,
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya. Awas kan, kok.
3: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, nih.
3: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, RRI. Ada mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, Nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asimak ketegi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Selamat sore sobradi sahabat budaya dimanapun ika berada. Di kebersamaan kita Ginata kali ini sampai jam 17 lewat 48 menit kelak. Sebelum kita gabung ke Pro 1 untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sengliat dan sekitar sesaat lagi. Nah kali ini kita Ginata ke Kawah Ijen, danau dan kaldera terindah di atas awan sobradi. Terletak di wilayah Cagar Alam Taman Wisata Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, Kawah Ijen membentang di dua kabupaten, yaitu Bondowoso ke Banyuwangi. Selain itu, gunung berapi aktif ini memiliki ketinggian 2.443 meter di atas permukaan laut. Uniknya, kawah ini juga memiliki danau kawah yang sangat dalam, mencapai 200 meter, dan luasnya mencapai 5.466 hektar. Oleh karena itu, tidak mengherankan, Kawah Ijen diklaim sebagai salah satu danau kawah terbesar di dunia. Dengan panorama danau hijau toska yang dramatis dan suhu yang sejuk, Kawah Ijen menyajikan pemandangan yang unik dan memikat. Keindahan alam yang luar biasa ini, ditambah dengan kekayaan mineral seperti belerang, telah menjadikan kawah ini sebagai tujuan wisata populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Bahkan keberadaan belerang ini lah jadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat sekitar yang bekerja sebagai penambang belerang. Nah, ada juga fenomena langka Blue Fire. Akses untuk menuju kawasan ini terbilang cukup layak. Pengunjung dapat menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Jalan beraspal dari kota Bondowoso menuju Kawah Ijen terbilang mulus dan sangat memadai. Untuk nyapai ke puncak kawah, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 3 km dan mulai pendakian dari pos Paltidung di lereng Gunung Ijen selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Sesampainya di bibir kawah, sangat disarankan untuk menggunakan masker karena danau Kawah Ijen mengandung belerang yang sangat tinggi. Gas belerang yang terhirup dalam jumlah banyak dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, pengunjung juga berkesempatan untuk menyaksikan langsung aktivitas para penambang belerang di dalam kawah. Tapi perlu diingat bahwa medan di sekitar kawah sangatlah terjal dan berbatu, sehingga pengunjung harus selalu berhati-hati untuk menghindari resiko kecelakaan. Kawah Ijen adalah destinasi wajib bagi para wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur. Selain menyuguhkan pemandangan matahari terbit yang memukau, kawah ini juga terkenal dengan fenomena alam langka yaitu Blue Fire atau api biru. Fenomena unik ini konon hanya dapat ditemukan di dua tempat di dunia, yaitu Indonesia ke Islandia sepradi. Wow, keren sepradi. Oh, siapa tahu kalau punya kesempatan pergi ke sini sepradi di Kawah Ijen, danau dan kaldera terindah di atas awan. Nah, itulah dia Ginata kita sepradi. Sebelum kita gabung ke Pro 1 kelak, kita nikmati dulu pilihan lagu-lagu religi Islami ginganti sore hari ika.

Seperti selanjutnya, saat kita gabung ke Pro 1 RRS, ngeliat untuk segera kita ikuti penyajian alat ayat-ayat suci Al-Quran dan juga perkumandangan beduk serta azan maghrib untuk wilayah ngeliatan sekitar.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat malam sahabat budaya. Senang sekali malam hari ini 22 Mei 2026 Rara menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan di kesempatan kali ini. Oh, jadi lupa malam apa udah. Oke, jadi sahabat budaya di jelang malamnya Rara bakal temenin di segmen Ginata kita, karena kita bakal jalan-jalan ke salah satu wilayah Karanganyar, Kampung Tenun yang tersisa di Tasikmalaya. Tenun ini sedangkan merupakan hasil karya khas dari Indonesia. Kalau tinggal satu-satunya, nah gimana nih, harus ada upaya pelestariannya seperti yuk. Akan kulaskan untuk Ika Satagi mengulik kebersamaan kita, Baja and Friend, AC.

Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kahwin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mah. Enak, kok, mah.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepile, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Dek. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabar budaya untuk saat ini kami kembali menemani Sepradi-Sepradi di suasana malam hari ini dalam alunan dangdut dalam segmen Gondang Dia bersama Perempat Jakarta. Sesaat lagi kami akan terhubung bersama Perempat Jakarta. Jadi untuk sahabat budaya Sepradi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI Perempat Sungai Liat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Jauh kira mang.
2: Dia baca tapi ya. Ya, lo ikut kita berincak. Ya, itu kak ni budak bet ni salah gua.

Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

0: Nama Kali Angke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Po, mau kemana nih, Po?
2: Ayo mau ke sono no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ye. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kita kalau misalnya ada sesuatu terobosan baru dari anak bangsa, kayaknya patut bangga ya Bang Po ya. Ya, kudu kita dukung juga sih ya Bang Po. Ya, supaya bisa mengglobal atau juga mungkin bisa, seenggaknya bisa ini dulu Abang Po, menasional nih. Ada apa Bang? Ini loh Abang Po. Jadi, kalau punya pohon kelapa. Kalau punya ini ya Bang Po, kalau punya pohon pisang, itu batang pisangnya Bang Po kemanain? Buang atau dibakar? Sayang Abang Po. Mending kasih dosen Universitas Negeri Padang aja Abang Po. Kenapa? Soalnya nih Abang Po ya, jadi ada inovasi ramah lingkungan ya. Ini dari Padang Abang Po, itu dosen Universitas Negeri Padang, yaitu Bu Vivi Evrianova Abang Po, yang ngembangin Abang Po bulu mata palsu nih buat Empo nih Po. Biar makin boto ya, terus juga biar makin Mbak Henol dah. Ini mata palsu yang bahannya dari serat pelepah batang pisang Abang Po. Nah, khususnya pisang kepok buat alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Nah, serat alami ini Abang Po punya tekstur ya dan juga kilau yang mirip bulu mata asli. Nah, sekaligus lebih ringan dan juga nyaman pas dipakai. Dan gak cuman ngurangin limbah kosmetik sintetis aja Bang Po, produk ini juga manfaatin limbah pertanian yang selama ini sering kebuang gitu. Makanya kan enaknya Abang Po yang punya pohon pisang, itu batang pisangnya kemanain? Bakar, buang. Ini daripada dibakar Abang Po, kasih aja tuh Bu Pipi Abang Po ya, Bu Pipi Epriano Pak Abang Po gitu. Jadi proses pembuatannya ini dilakuin manual Abang Po, mulai dari ngolah seratnya sampai perangkaian bulu matanya. Nah, sekarang nih inovasi ini masih dalam tahap pengujian kualitas dan juga keamanan sebelum dipasarkan secara luas, dan juga lagi diajuin hak patennya gitu Abang Po. Ya kita dukung nih Abang Po nih. Ya kali aja nanti juga bisa memberdayakan ibu-ibu ya yang ada di Padang sekitarannya Bu Pipi buat jadi pengrajin juga gitu. Kan seenggaknya ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru Abang Po. Kita dukung, kita doain Abang Po, kita support nih ya, supaya menasional dulu abis itu mengglobal gitu Abang Po. Tapi kalau ngomongin bulu mata nih ya Po, masih pada pakai bulu mata? Maksudnya masih pada pasang bulu mata nih kalau misalnya ke kondangan? Masih ya, pasti ya gitu. Nah pasti nih bermanfaat nih, kepake banget nih pasti nih ya gitu deh ya. Ini juga kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, ini cakep juga sih, mirip ya, mirip sih kayak bulu mata asli ya. Terus juga nggak yang lebay kayak bulu mata ini kabaret-kabaret gitu Abang Po, kagak, ini halus seratnya gitu Abang Po ya. Pokoknya kita dukung dah Abang Po.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, suara budaya Jakarta.

Kalau udah cinta satu aja Bang Po, tapi kalau ini karena saking cintanya mungkin bisa punya banyak Abang Po. Apaan tuh? Yeah, jangan pasangan punya banyak, cukup satu Abang Po. Kalau yang ini boleh minta banyak Abang Po, ngumpulin sebanyak-banyaknya dah. Cap stempel maksudnya. Jadi nanti bakal ada nih Abang Po ya, segera ya. Kita tuh bakal punya museum paspor Abang Po, yang mana program baru ini memungkinkan pengunjung atau kita Abang Po ngoleksi stempel unik dari museum dan juga cagar budaya di berbagai daerah mulai dari 16 Juni 2026 Abang Po. Nah, jadi setiap lokasi nanti bakal punya desain cap yang beda sehingga bisa jadi koleksi sekaligus penanda nih perjalanan budaya yang lebih personal Abang Po. Kan biasa kalau paspor itu kan buat ke luar negeri doang ya. Nah, yang ini pasportnya buat keliling-keliling museum yang ada di Indonesia Abang Po ya. Nah, sampai sekarang nih tercatat udah 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah museum dan cagar budaya siap berpartisipasi dalam program ini Abang Po. Jadi konsep museum paspor ini dirancang ngikutin tren generasi muda, khususnya kita Gen Z dan juga Alpha nih Abang Po, yang mulai suka nih pengalaman analog dan juga barang-barang kolektif kayak foto booth, journaling, sampai memorable fisik Abang Po. Nah, program ini gak cuma mendorong minat kunjungan ke museum aja, tapi juga ngadirin ya pengalaman belajar sejarah dan juga budaya yang lebih interaktif, efektif, dan memorable buat pengunjung. Jadi ada kayak misalnya dibikin kuis, bikin sayembara, bisa nih Abang Po ya, kumpulin 10 cap museum yang ada di Jabodetabek, di Jawa Barat. Nah, misalnya gitu Bang Po. Bisa tuh, ya. Nanti sayembaranya dikumpulin tuh. Pemenangnya mendapatkan sepeda listrik. Wah, mantap. Jadi kan lumayan enggak cuman dapat hadiah si sepeda listrik aja, tapi yang ngumpulin stempelnya atau capnya itu juga dapetin pelajaran dari budaya-budaya yang dia kunjungin tuh di museumnya gitu Abang Po. Dan gak cuman nunjukin capnya aja gitu, enteng banget nih. Ditanya-tanya di museum ini ada apa, di museum ini ada apa, ya kali aja bisa ada takut-takut ngeri penyalahgunaan kalau ada kuis-kuis ke begitu Abang Po. Itu mudah-mudahan sih pada ngumpulin capnya ini bener Abang Po untuk ke museum dan juga untuk dapetin memorable di museum yang mereka kunjungin. Museum yang kita kunjungin dah Abang Po. Mantep nih konsepnya. Boleh nih kita punya, antar kita bikin ya. Paspor luar negeri belum bikin, paspor museum kita kudu bikin.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Pro 4 FM.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta. Pak Herman Ganesha malam-malam ngopi. Ngopi atau ngeteh sih? Ini bentar kita gedein dulu. Ngopi Pak Herman ame biskuit ame temennya. Katanya biar kagak oleng lah bagaimana. Kalau jam segini tuh kalau ayo tuh minum kopi sih bisa, tapi ayo mintanya dibikinnya yang soft gitu. Biasanya kalau bikin 2 saset, kalau bikin sendiri mungkin 1 atau setengah saset. Gak berasa dong. Tapi kalau beli gitu ya, mbak minta yang dibikin soft ya mbak gitu. Soft, iya oke soft. Tapi soft spoken. Kopinya soft spoken abang po. Makasih buat Pak Herman Ganesha ya. Dan juga buat abang po yang udah patengin Perempat Jakarta dari tadi jam 3 sampai jam 8 ini. Jam 8 kurang ding. Ayo jadi pamit undur diri abang po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Perempat Event Suara Budaya Jakarta. Ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Abis ini bakal ada apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak. Orang apa, orang kepenak abang po ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Nanti bakal digawangin sama Bang Yeskel Noel ya. Ayo jodohnya pamit undur diri abang po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, balik lagi nih bareng ayah Bang Noel ya, tentunya di acara apresiasi budaya Banyumasan di hari Jumat 22 Mei 2026 ini. Nah, Abang Po di tempatnya sekarang lagi hujan kagak nih ya, karena di Jakarta Pusat terutama ya, ini kayaknya masih gerimis-gerimis manja nih malam ini. Dari tadi sore kalau nggak salah udah mulai hujan. Jadi kalau di tempat Abang Po masih hujan dan masih OTW buat pulang kerja gitu ya, tetap kudu hati-hati dan nggak usah buru-buru ya Abang Po ya. Utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Asik. Nah Abang Po ya.
0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.
2: Sahabat budaya, setelah tadi gondang dia hadir menemani untuk di suasana malam menjelang akhir pekannya, simak kali ini dalam legenda Perempat Barong Landung kami hadirkan mewarnai malam hari ini. Semoga terhibur dan tetap semangat, tetap setia bersama Perempat Sungai Liat.
3: Nominasi Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73. Kategori Drama Legenda, Barong Landung, Produksi RRI Singaraja.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, Bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian

0: aku harus mencarimu, Kanda. Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Pangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Pangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang

0: Rumit ya. Demikian tadi kisah legenda Barong Landung, diproduseri oleh Ngurah Aswibawan, naskah dibuat oleh Novi, sutradara Dewi Puspa, para pemain ada Sukasa, Ningsih, Rizka, Pipit, Iren, Tere, Bang Yo, Mang Agus. Narator saya sendiri Ratih, musik direktur Tris, teknik rekaman Pande, teknik montase Sandiase, unit manajer Gede Astawa. Buah duku biji selasih, sekian dulu dan
1: 103,9 FM, Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Sahabat Budaya, untuk malam hari ini kami akan lanjutkan dalam lagu-lagu di etnis Batang Hari 9. Jadi untuk Sahabat Budaya, untuk Mang Cek, Bik Cek yang nak gabung, payo silakan. Lagu-lagu dari khas Sumatera Selatan juga diperdengarkan tidak hanya dari daerah Palembang tapi juga daerah-daerah sekitarnya. Dan untuk mengulik kebersamaan kita, kami akan hadirkan Ya Saman, lagu yang sangat terkenal dari daerah Sumatera Selatan, Palembang.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sahabat Budaya, untuk malam hari ini kami akan hadirkan tentang Bumi Sriwijaya dalam program Etnis Batanghari 9. Jadi kalau berbicara tentang Bumi Sriwijaya, ini merupakan julukan kehormatan bagi Provinsi Sumatera Selatan dan ibu kotanya yaitu Palembang. Nama ini merujuk pada fakta sejarah bahwa wilayah ini merupakan pusat pemerintahan, pusat budaya, dan juga pusat maritim dari Kerajaan Sriwijaya, kedatuan Buddha terbesar di Asia Tenggara yang berjaya di abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Selain sebagai identitas budaya, istilah Bumi Sriwijaya juga diabadikan menjadi nama berbagai tempat penting di Palembang. Dan untuk itu, sahabat budaya, kami hadirkan pusat kerajaan maritim terkait makna dan asal-usulnya berdasarkan bukti sejarah seperti prasasti kedukan bukit yang ditemukan di tepian Sungai Musi, Palembang, diyakini kuat sebagai ibu kota awal kerajaan Sriwijaya. Pusat peradaban dunia pada masa kejayaannya, wilayah ini menjadi titik temu pelayaran internasional sekaligus pusat pembelajaran ilmu agama Buddha terkemuka di kawasan Asia. Sahabat budaya, identitas Bumi Sriwijaya digunakan secara luas untuk menamai beberapa infrastruktur utama di kota Palembang. Stadion olahraga berstandar nasional dan internasional yang terletak di Jalan Angkatan 45 setelah melewati proses renovasi besar-besaran, stadion bersejarah ini masuk dalam daftar stadion yang diresmikan oleh Presiden untuk standar kualitas internasional. Terdapat juga stasiun LRT, kemudian salah satu stasiun layang dalam jaringan lintas rel terpadu Palembang yang letaknya bersebelahan langsung dengan kawasan olahraga dan pusat perbelanjaan di Jalan Angkatan 45. Sahabat budaya, nanti kami akan lanjutkan kembali tentang Bumi Sriwijaya untuk malam hari ini dalam Etnis Batanghari 9.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Aji.

Sahabat Budaya masih menemani untuk malam hari ini dalam etnis Batang Hari 9. Kami akan hadirkan pula terkait dengan Bumi Sriwijaya yang merupakan kota tertua di Indonesia dan banyak prasasti kedukan bukit dan telaga batu di dalamnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

Sahabat budaya, simak kembali dengan lantunan Tudung Priuk dari Sumatera Selatan, Palembang. Tahukah bahwa berdasarkan data dari Prasasti Kuno Kota Palembang dinobatkan sebagai kota tertua di Indonesia, keberadaannya resmi dicatat sejak pembentukan pemukiman Wanua oleh penguasa Sriwijaya di abad ke-7. Dua prasasti penting ini ditemukan langsung di tepian Sungai Musi dan menjadi bukti tertulis paling valid mengenai ekspedisi militer yang pusat administrasi hukum di Kerajaan Sriwijaya. Selain itu ada jejak arkeologi dan sejarah kedatuan. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya terletak di Karanganyar. Situs arkeologi ini menyimpan jaringan kanal, parit, dan kolam kuno buatan manusia dari abad ke-7 yang berfungsi sebagai sistem tata air kerajaan maritim. Masih kami hadirkan senandung lagu-lagu di etnis Batang Hari 9 dengan lagu Mutiara Palembang Golden Wing yang dirilis tahun 1974.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
3: Dak papo. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya, Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya.

Man FM, RRI Pro 4 dalam etnis. Untuk malam hari ini, batang hari 9, lagu-lagu dari khas Sumatera Selatan kami hadirkan. Jadi sahabat budaya, perlu diketahui bahwa di kota tertua di Indonesia seperti Palembang, karena dicatat sejak pembentukan pemukiman ataupun nama lokalnya Wanua oleh penguasa Sriwijaya di abad ke-7, maka banyak yang belum tahu ada banyak warisan-warisan di sana seperti kuliner khas sejak zaman Sriwijaya. Yang belum tahu bahwa kuliner andalannya itu adalah pempek, kuliner legendaris yang eksis sejak zaman Sriwijaya dengan nama awal kelesan. Dahulu makanan ini diolah menggunakan sagu asli sebagai makanan favorit para datu dan bekal logistik andalan tentara Sriwijaya ketika pergi berperang karena sifatnya yang tahan lama. Kemudian ada juga olahan sup ikan kuah asam pedas ataupun masakan pindang. Nah, pindang patin, pindang baung yang memanfaatkan kekayaan ekosistem Sungai Musi. Itu bisa dicicipi hidangan otentik ini dengan suasana ikonik di kawasan tersebut. Yang merupakan warisan kuliner sejak zaman Sriwijaya, ada kue tradisional premium seperti kue srikayo, kemudian engka, kue 8 jam yang merupakan kuliner hasil akulturasi budaya yang dahulu hanya disajikan untuk kalangan bangsawan. Itulah dia sahabat budaya pengenalan yang kami hadirkan untuk malam hari ini. Bumi Sriwijaya, julukan kehormatan bagi Provinsi Sumatera Selatan dan ibu kotanya Palembang.

mengakhiri kebersamaan kita dalam Etnis Batang Hari 9. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap setia bersama RRI Pro 4. Kita lanjut dalam segmen ragam lagu-lagu penghantar untuk tidur hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Anak diayun, bini ditimang.
1: Maknanya, melakukan pekerjaan yang tidak semestinya atau melakukan pekerjaan yang bertentangan.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Kita mesti tahu.

Teh Usui adalah minuman khas masyarakat Bangka Belitung. Teh Usui dibuat dengan bahan utama kacang kedelai yang telah dipersihkan dari kulit arinya. Kacang kedelai tersebut direndam beberapa saat sebelum dihaluskan, dan untuk mendapatkan cita rasa yang khas, dihaluskan dengan gilingan batu. Setelah dihaluskan, kedelai kemudian diperas dan direbus, serta ditambahkan sedikit garam agar rasanya gurih. Minuman ini dapat dihidangkan secara orisinil, baik dengan gula ataupun tanpa gula, dan dinikmati dalam keadaan dingin maupun hangat. Teh Usui pada awalnya merupakan minuman warga keturunan Tionghoa, namun sekarang minuman ini juga digemari oleh semua kalangan dan juga diproduksi oleh orang Melayu. Orang-orang di Bangka Belitung penggemar Teh Usui biasanya senang melakukan musui, yaitu istilah minum Teh Usui secara bersama-sama sambil menikmati cemilan khas Bangka Belitung lainnya. Musui beramai-ramai sambil berkumpul dengan teman-teman dan keluarga menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan.

Tenun cual merupakan salah satu kriya etnik Nusantara yang memiliki fungsi religius untuk upacara, kepentingan magis, dan untuk fetis. Cual sendiri berasal dari kata celupan awal pada benang yang akan diwarnai. Tenun cual merupakan perpaduan antara teknik sungkit atau songket dan tenung ikat. Namun, yang menjadi ciri khasnya yang mendasar adalah pada susunan motif yang etnik Melayu Bangka dan membedakan dengan jenis tenunan dan songket dari etnik lainnya di Nusantara. Tenun cual dipakai sebagai pakaian kebesaran bangsawan di Bangka, pakaian pengantin ataupun sebagai mahar pada acara nyurung barang yang langsung menggambarkan status sosial seseorang pada masa itu. Saat ini pengguna tenun cual pun hingga keluar pulau Bangka, bahkan telah diperjualbelikan ke seluruh penjuru dunia. Dan pengguna tenun cual pun

Sahabat Budaya menemani Kak malam hari ini, ku akan hadirkan salah satu suku, mengenalkan suku. Walaupunlah malam ini harus yang santai, tapi dak de ngapain seperti oh, perlu Kak ketahui bahwa di Pulau Bangka ini ada salah satu suku bernama suku Jering, di mana salah satu sub etnis Melayu tertua di Pulau Bangka berdomisili di Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Jadi memang yang sangat terkenal adalah suku orang Mapur, suku Lum, tapi ada juga suku lainnya yang patut kita kenal. Nah, jadi bernama suku Jering yang bermukim di desa di Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat, ada daerah Plangas, ada daerah Kundi, daerah Mayang, Paradong, Airnyato, daerah Berang, tinggal di Rambat, Simpang Gong, Simpang Tiga, Ibul, Pange, Bukit Terak, dan Air Menduyung. Ada 13 desa berarti. Kemudian, orang-orang suku Jering ini memiliki tradisi kehidupan menanam padi secara tradisional yang menjadi budaya leluhur dan penguat ketahanan pangan. Nah, sahabat budaya, mereka juga memiliki tradisi gotong royong atau saling membantu di masyarakat. Dan ini sudah tertanam, tertuang sejak zaman leluhur mereka hingga dengan saat ini. Walaupun sebetulnya tradisi gotong royong ini dimiliki oleh semua suku yang ada di negara kita. Seperti di setiap tahun orang suku Jering memiliki sedekah gunung atau tabur gunung, ritual adat yang dilakukan setiap 14 Muharram di puncak gunung sebagai bentuk syukur, permohonan berkah kepada alam dan juga leluhur. Ritual adat lainnya yang diwariskan turun-temurun bernama tradisi Rabun Pusaka.

Sahabat budaya, untuk kebersamaan kita malam hari ini di segmen tembang penghantar untuk tidur, kami cukupkan sampai di sini dan kami ucapkan selamat beristirahat. Periksa kembali dalam kondisi rumah, kendaraan, kelistrikan, pengapian, dalam kondisi yang aman. Dan untuk sahabat budaya yang masih dalam tugas ataupun pekerjaan, yang sedang dalam perjalanan, tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk segala urusan. Dan untuk sahabat budaya Sefradi bersama dengan kerabat kerja bertugas malam hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026, Rara pamit dulu. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Sungai Lid Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

103,9 FM Pro 4 RRI Senggelet Sore Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu senang sekali kayak Kuyuk Regina yang hadir lagi nganti Kak di kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Sampai jam 12 kelak ku nganti Kak, tentu dengan serangkaian acara yang lah kami persiapkan di sepanjang hari ini Sepradi. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Ika Kupia komunikasi perkara iman dan takwa kayak Ustadz Hoiruman kita yo. Live seperti biasa di Sabtu pagi Sepradi untuk Ika yang nak gabung di 08 12 13 14 10 39 no, sampai jam 6 kelak. Nah kalau dilanjut kayak ngupi pagi jam 6 sampai jam 8, ada juga berubat kelak jam 8 sampai jam 10, dilanjut kayak pemakan Nusantara dan UMKM kita.

Selamat pagi, semangat pagi untuk Ika Sapradi dimanapun berada. Semoga bayi hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua Sapradi. Oh, dan semoga bayi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Sapradi di Kupiah hari ini yo kita tema memahami keutamaan dan hukum kurban. Karena tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Seperti apa keutamaan dan hukum berkurban nih Sapradi? Nah, Ika yang nanya-nanya kelaah langsung ke Ustadz Hairuman hari ini, silakan baik sekali lagi di 08 12 13 14 10 39. No, jadi untuk Ika jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat FM Mereris Ngeliat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepradi, sahabat budaya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita di dialog interaktif pagi hari ini, Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Kayak Kuregina dan seperti biasa dikanti kayak Ustadz Hoiruman kita pagi hari ini langsung nganti Ika neng jawab pertanyaan-pertanyaan Ika. Oh, di pagi hari ini di Kupiah membahas topik memahami keutamaan dan hukum kurban, di mana kita tinggal ngitung hari akan menyambut hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Insyaallah hari Rabu, Stato. Hari Rabu tanggal 27 Mei ya, yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, yang sebenarnya untuk Ika silakan baik yang nak gabung ngoda kala di 08 12 13 14 10 39. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu pemaparan dari Ustadz Hoiruman kita di Kupiah kali ini dengan topik memahami keutamaan dan hukum kurban. Silakan Ustadz Hoiruman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kathar fasholli ila rabbika wanhar inna syanaka wal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah di pagi yang penuh berkah ini, yang luar biasa presenter kita Mbak Yuk Regina menemani kita setiap pagi. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, mari di awal kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah beserta inayahnya sama kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan harapan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersamanya di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang disyariatkan, yang dianjurkan kepada kita setiap tahun, yaitu adalah berkurban. Kurban adalah salah satu ibadah yang begitu besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berangkat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di pagi hari ini kita akan ngaji sekilas seputar kurban dengan harapan kita tambah terbuka hati kita untuk menyisihkan, untuk menggunakan sebagian rezeki kita untuk tabungan kita di akhirat, kurban itu. Apa kurban itu? Kurban itu definisinya adalah al-udhiyah ma yudhbahu minan na'am taqarruban ilallah mi yawmin nahri ila akhir ayyami tashrik. Kurban adalah menyembelih binatang ternak, memotong binatang ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurban. Jadi kurban atau bahasa Arabnya disebut udhiyah itu adalah menyembelih, memotong binatang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya yaitu mulai dari hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Jadi waktu pemotongan kurban ini 4 hari sebenarnya. Jadi bisa mulai dari hari rayanya kemudian sampai akhir hari tasyrik, berarti 4 hari, hari raya, hari Tasrik 11, 12, dan 13. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan kurban itu? Kurban ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya yaitu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi ta'ala bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fayatibu biha nafsan." Kata Nabi SAW, tidaklah beramal anak cucu Adam pada hari Idul Adha yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengalirkan darah, yaitu memotong hewan kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang berkurban pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Dan darah kurban itu sebelum jatuh ke tanah, terlebih dahulu dia memiliki menempati sebuah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu fayatibu biha nafsan, berkurbanlah dengan senang hati. Jadi kurban itu usahakan harus dengan senang hati. Artinya salah satu yang akan menemani kita, salah satu yang akan menjadi kebanggaan kita nanti di akhirat, yaitu kita melakukan amal ibadah yaitu dengan kurban tadi. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain mengatakan, "Azzimu dohayakum fa innaha ala tariqi matayakum." Besarkanlah hewan-hewan kalian, besarkanlah hewan kurban kalian, karena sesungguhnya kurban itu akan menjadi kendaraan kalian nanti saat melintasi jembatan. Jadi kalau berkurban ini usahakan gemuk lah, yang kurus-kurus. Kadang-kadang kurus anunya, sapinya kurus, yang mau naik 7 orang, 7 keluarga, oke, sapinya kurus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, beberapa sahabat, "Ma hadhil adhi ya Rasulullah, kurban itu seperti apa ya Rasul?" Nabi menjawab, "Sunnatu abikum alai Ibrahim." Ini adalah sunnah daripada leluhur kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat bertanya lagi, "Mala nafiha minal ajri ya Rasulullah, kalau kami berkurban pahalanya seperti apa yang kami dapat?" Dijawab oleh Nabi, "Bikulli qudratin hasanah." Setiap tetesan darah yang mengalir dari leher kurban yang dipotong itu jadi pahala. Berapa tetes itu kalau ngalir? Ada yang nanya lagi, sahabat sama Nabi nanya lagi, "Terus apa lagi pahalanya ya Rasul?" Kata Nabi, dijawab oleh Rasulullah, "Bikulli sya'ratin minas suf hasanah." Setiap bulu yang ada di hewan kurban itu satu kebaikan. Artinya selain menjadi kebanggaan kita di akhirat, menjadi kendaraan kita di jembatan, diberikan pahala oleh Allah sebanyak bulu yang ada di hewan kurban itu. Bayangkan kalau sapi itu berapa bulunya, kambing berapa bulunya, segitu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, jadi yang pertama definisinya, yang kedua keutamanya, kemudian poin yang ketiga, yaitu kurban itu, pembagian kurban. Kurban itu ada dibagi menjadi dua. Satu, kurban wajib. Yang nomor dua, kurban sunnah. Jadi kurban itu ada dua macam, ada kurban wajib dan juga ada kurban sunnah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kurban wajib

0: yang disebabkan nazar dan tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban, anaknya yang belum balig, istrinya dan orang tuanya. Dan jadi sama dengan akikah. Yang nomor dua, semuanya harus didistribusikan kepada orang-orang yang orang fakir. Kemudian yang nomor dua ya adalah kurban sunnah yang tidak dinazarkan. Kita kebetulan pas tengah ada rezeki lumayan cukup untuk kurban, lalu kita ini beli sapi atau beli kambing, lalu kita kurbankan tidak bernazar sebelumnya, maka ini kurban sunnah. Kalau kurban sunnah ini, orang yang berkurban boleh memakan daging kurbannya. Bahkan umpama misalkan ada orang berkurban sunnah ini tidak nazar, hanya sekilo yang dikasih sama orang, selebihnya bawa pakai pikap pulang ke rumah, jadi untuk sama kurban boleh kalau kurban sunnah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu penyembelihannya sudah dijelaskan tadi bahwa waktu pemotongan kurban itu, nah kemudian seperti yang kita ketahui bahwasanya yang dicukupi oleh kurban, kalau ada kurban itu ada tiga jenisnya, ada unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Kalau unta dan sapi itu mencukupi untuk 7 keluarga, 7 kakak macam kita. Jadi bukan 7 orang sebenarnya, tapi 7 kakak. Jadi misalkan kelompok saya, misalkan saya, anak istri saya, terus adik saya dan keluarganya gitu. Jadi macam itu sebenarnya, bukan 7 orang. Di dalam keterangan-keterangan yang ada itu adalah 7 keluarga. Kalau sapi satu, kalau kambing itu satu. Nah kemudian penerima kurban, siapakah yang berhak mustahiknya? Kalau zakat kan ada mustahiknya 8. Kalau kurban ini siapa yang berhak menerima kurban, yang boleh menerima kurban itu dibahas lagi. Kalau kurban wajib, maka seluruhnya harus diserahkan kepada fakir miskin. Kurban wajib yang nazar tadi itu seluruhnya harus diserahkan ke fakir miskin. Orang kaya tidak jadi makan itu. Kemudian juga dirinya dan keluarganya tadi tidak jadi. Seluruhnya harus didistribusikan untuk orang fakir miskin. Yang nomor dua, kalau kurban itu kurban sunnah, tidak berangkat dari nazar, boleh siapa saja itu. Yang penting Islam. Orang kaya, orang miskin, orang yang penting Islam itu boleh memakannya. Jadi mungkin itu, dan masih banyak lagi, cuma kita terikat sama waktu, hal-hal yang berkaitan dengan kurban masih banyak sekali. Mungkin ini sekilas pembuka tentang kurban untuk nambah pengetahuan kita semua.
1: Baik, terima kasih Ustadz Khoiruman untuk pemaparan terkait dengan topik kita, memahami keutamaan dan hukum kurban nih tadi Sepradi. Ya, silakan untuk Ika yang ingin bertanya ke Ustadz Khoiruman pagi hari ini, kutunggu kebersamaan di line telepon, WA juga bisa di 08 12 13 14 10 39. No, aku sapa-sapa dulu nih Sepradi-sepradi kita yang nak bertanya-bertanya. Yu Julia di RY, Mang Yan di RY juga, Yu Marni di RY, terus atau Bel Tim di RY juga, ade Bunda Kori dan Om Alexa di Sungai Liat, ade Embera di Sungai Liat juga, ade Bang Iing di Kampung Jawe, terus Ko Hayau di Sihen, Ko Ayung di Sungkep, ade juga Kakek Sakuramoto kita Kakek Sakamura di Sungai Liat, Mama Rati di Pagarawan, Yusinta di Bruas, Yurita, Ayu Rida, Bang Abdul di Bintet, Pak Ibrahim, Ayu Mary di Air Mesu, kayak semuain-semuain lah yang nak bertanya langsung kayak Ustadz Khoiruman kita pagi hari ini di Kupiah dengan topik memahami keutamaan dan hukum kurban. Tadi kita lah dengarkan noda cumane makna berkurban tadi juga yang ku dengar hukum berkurban tadi Ustaz.

0: ada yang sunnah dan juga ada yang wajib. Kalau wajib itu kalau misalkan kurban yanglah diniatkan, yanglah dinazarkan macam itu. Dan pembagiannya itu pure untuk fakir miskin. Nah, kalau yang sunnah tadi untuk orang yang berkurban juga ada jatah macam itu Ustaz. Berapa persen tuh Ustaz?
1: Gak ada sebenarnya.
0: Gak ada persen-persen. Iya. Tapi wajib ya, untuk yang berkurban diberikan wajib dah macam itu.
1: Hanya boleh saja. Jadi tidak wajib. Dia hanya boleh saja makan, bahkan umpamanya cuma sekilo disedekahkan ke orang, sisanya dibawa pulang.
0: Mentu sama kayak bubula Ustaz, toh?
1: Iya, tapi jadi omongan cuma.
0: Okay. Jadi hukum berkurban itu tadi ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Yuk kita ke WA dulu Ustaz, toh? Nih dari Sepradik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana status daging kurban atas nama mayit? Oke, kemudian apakah boleh orang non-muslim dapat bagian? Nah, tadi aku udah bertanya lah masalah nih. Boleh gak orang non-muslim? Karena kita di Bangka, kita tahu sendiri.
1: Iya.
0: Penduduknya tongin fangin aja untuk ada 50-50, 50-50 Melayu, 50 tongin aja untuk. Oke, tongin apa fangin? Gak salah kok. Itu macam mana ya untuk orang yang non-muslim?
1: Iya, di sini ada dua masalah yang kita soroti. Yang pertama adalah kurban untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal ini sebagaimana yang kita tahu, dia itu butuh sekali uluran tangan ataupun sedekah daripada orang yang hidup. Oleh karenanya kita ini dianjurkan untuk melakukan sedekah atas nama mayit, ngirim doa untuk mayit, karena hal itu dibutuhkan oleh mereka. Cuma masalahnya sekarang, bagaimana hukumnya kalau kita ngurbanin orang yang sudah meninggal?
0: Nah, atas nama orang yang sudah meninggal, ini sering ya dilakukan.
1: Ngurbanin masyarakat. Orang yang sudah meninggal ini mayoritas ulama itu udah jadi, artinya tetap jadi sedekah biasa. Tetapi ada beberapa kelompok ulama yang mengatakan boleh, baik dia diwasiatkan atau tidak diwasiatkan sebelumnya, ini tetap sah menjadi kurban untuk almarhum. Misalkan saya ngurbanin ayah saya yang sudah meninggal, yang sudah wafat, boleh tidak? Apakah itu tetap berstatus kurban yang berfungsi kebaikannya untuk mayit? Keutamanya tadi itu, nah iya kata para ulama, jadi kita tetap boleh mengorbanin almarhum, orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi masalahnya di sini, kurban untuk orang meninggal ini sama kasusnya dengan kurban wajib. Artinya apa? Distribusinya itu, kalau saya ngorbanin untuk orang yang sudah meninggal, tidak boleh dimakan oleh saya dan anak istri saya. Harus didistribusikan kepada fakir miskin tadi, sama dalam konteks kurban wajib. Jadi misalkan kita ini ngurbanin almarhum, atas nama almarhum yang sudah meninggal, maka distribusinya harus disalurkan kepada orang fakir miskin dan tidak boleh dimakan oleh dirinya, tidak boleh dimakan oleh anak istrinya dan juga oleh orang tuanya yang masih hidup misalkan. Yaitu tentang, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk mayit. Di sekarang ini, di akhir zaman ini sudah jarang sekali orang-orang ini nginget orang tuanya yang sudah meninggal, itu jarang sekali. Padahal mereka itu sangat membutuhkan sekali uluran tangan, kebaikan-kebaikan dari kita, sedekah, doa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ada kelebihan rezeki, ini sangat
0: dianjurkan ya.
1: Penting sekali untuk ngurbanin almarhum orang tua kita yang sudah meninggal misalkan, atau saudara kita atau anak kita.
0: Itu pahalanya bagaimana untuk orang yang sudah meninggal tadi Ustaz? Pahalanya bagaimana?
1: Ya itu tadi, tetap pahala kurban yang sampai kata ulama tadi. Jadi tetap pahala kurban yang sampai kepada almarhum.
0: Oke. Ya, nah,
1: untuk kemudian yang kedua yaitu bolehkah non muslim dikasih kurban? Nah ini begini, kita ini di dalam agama ini sangat dianjurkan sekali, Islam nih, untuk toleransi. Toleransi itu ya tentu yang sifatnya sosial kan. Kalau ibadah tentu tidak jadi. Non muslim ngelang-ngelang ibadah misalkan kita gabung tidak jadi. Tapi kalau sosial kita sangat dianjurkan, tetangga misalkan tengah kelaparan kebetulan dia non muslim, kita bantu. Karena Nabi Ibrahim dulu pernah ditegur oleh Tuhan, oleh Allah, gara-gara dia tidak memberikan jamuan makanan kepada tamu yang datang non muslim. Kamu muslim enggak itu urusan saya, tugas kamu sosial. Sangat dianjurkan, tetapi tidak seluruhnya. Ada, kita ini dianjurkan untuk bersedekah, bersosial dengan siapapun termasuk dengan non muslim, kecuali dalam dua hal. Apa? Zakat dan kurban tadi. Jadi kita ini zakat dan kurban ini murni harus orang Islam. Jadi kita ini kalau sehingga ketika harus Islam ini misalkan dikasih ke non muslim dia jadi harus Islam. Penerima kurban ini harus Islam. Kita ini orang Islam masih banyak yang gak kebahagiaan. Jadi kita kalau sudah urusan agama ini gak ada istilahnya gak enak gitu. Gak enak.
0: Udah ada ketentuan Ustaz.
1: Iya. Walaupun gak enak, kalau agama melarang ya ada baca gitu. Nah, tinggal sampaikan saja bahwasanya di dalam aturan kami, agama kami, kalau kurban ini memang khusus untuk orang Islam. Sama kayak zakat. Sama kayak zakat, harus orang Islam. Nah sekarang kita kalau misal betul-betul enggak enak betul, jangan dikasih pas ngurban itu. Kecuali kita misalkan ngasih barang itu sudah jadi milik kita, sudah kita masak di rumah, kita kasihlah antar anunya. Berarti kita, iya, berarti kita bukan ngasih kurban. Bukan memberikan daging kurban ke situ, tapi barang yang sudah jadi milik saya sebagai penerima. Misalkan saya misalkan nerima, saya yang masak di rumah, kita antar ke situ. Nah, kemudian juga, nah itu kadang-kadang di sebagian masjid itu, itu kadang-kadang yang masuk itu sudah tidak kurban lagi, tapi hanya sedekah biasa semacam kayak dari perusahaan, dari smelter-smelter, kita ngajuin proposal dapat. Itu kadang-kadang statusnya tidak kurban. Karena kalau kurban ini harus dari jelas orangnya dari siapa.
0: Dari siapa? Gitu. Jadi statusnya apa tuh Ustaz? Kalau misalkan bantuan sedekah dari biasa. Perusahaan itu.
1: Sedekah biasa.
0: Oh, sedekah biasa.
1: Karena kalau kita
0: bukan atas nama pribadi ya.
1: Dari kurban jadi. Misalkan kayak RRI nih. Ngeluarin kurban sekian puluh juta ke masjid A misalkan. Ini siapa yang ini? Apakah Pak Kepalanya, apa Yuk nih? Kan enggak jelas. Ndaklah RRI. Nah, ini tidak status kurban, tapi status sedekah. Apa namanya? Sedekah biasa. Jadi kalau kita nak ngasih ke non muslim, ambilin yang dari sini nih. Misal terpaksa harus ngasih gitu.
0: Oke. Ya itu dia tadi jawabannya untuk seperadik kita yang lebih tanya macam mana status daging kurban atas sama mayit. Itu dianjurkan ya.
1: Iya, dianjurkan. Ya. Termasuk rencana saya juga nanti ada rezeki nak ngurbanin ayah saya juga.
0: Amin.
1: Ya, mudah-mudahan
0: segera terlaksana Ustaz. Terus yang non muslim tadi ternyata aturannya tidak boleh,
1: Ustaz.
0: Toleransi boleh, tapi kecuali dua hal tadi, zakat dan kurban diutamakan untuk orang Muslim dulu,
1: orang
0: ya.
1: Muslim.
0: Penerima
1: macam orang Islamnya sih banyak yang dapat.
0: Kecuali misal kita lah jadi milik kita lah dimasak kita bagi kita tangga non Muslim boleh boleh
1: bayi ya, macam itu. Berarti dia kan tidak nerima atas nama kurban, nerima milik kita.
0: Oke, kita ke pertanyaan berikut. Anak untuk Ika Sopradi silakan, jangan malu-malu yang nanya ke Ustaz Hoiruman. Ini kalau dialog-dialog macam ini ya gimana malu-malu nih yang nak bertanya. Yuk silakan gue tunggu. Telepon 08-12-13-14-1039. Nah baru nih masuk nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Mangamat di Tanah Merah. Mangamat, silakan pertanyaannya kayak Ustaz Hoiruman kita, Mangamat.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sehat, Pak ya?
2: Sehat, Kak.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Aku nak nanya kita nak pada ketua ini. Nanya soal zikir. berzikir, zikir apa yang afdol
0: itu, zikir yang afdol
2: sama kasih Allah nikmal bakti nikmal mana nikmal nasir. Yang kedua, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim ila anta ya azim. Yang ketiga, la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shodiqul wadul amin. Yang keempat, anak-anak zikir kita zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi yang tanya keempat tu, yang mana yang abdol yang dibawa zikir. Kita jangan kita lepas ketua sini nak banyak berzikir, nak banyak bersalawat. Itulah untuk bekal kita. Ini ada pantun lah sikit.
0: Mah, ada pantun boleh. Yo, mana pantun?
2: Makan padi. Habis makan terbang ke hutan. Amal yang baik dibawa mati. Harta yang banyak tinggalkan orang.
0: Masya Allah.
2: Lagi. Orang Arab pulang ke Arab. Datang ke Arab. Khatam Al-Quran. Kepada Allah kita berharap dengan dunia di dalam iman.
0: Luar biasa. Ulangnya
2: pertanyaanku.
0: Oke, makasih Mang Amat.
2: Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amat kita ini di Tanah Mira Bangka Tengah. Oh, pertanyaannya tadi, zikir mana yang afdol? Afdol semua enggak Ustaz? Ada berapa kok tadi? Empat apa tiga tadi? Oh, empat oh. Banyak. Nah, sebelumnya tapi untuk Ika Supradi, yo tadi lah di mengamat di Tanah Mirah. Jadi kita ini kupia acara langsung live setiap Sabtu oh. Kayak Ustaz Hairuman kita jam 5. Lah 5 sampai jam 6 Ustaz Hairuman hadir di Studio Pro 4. Yang nak bertanya, yo jangan malu-malu, silakan 08 12 13 14 10 39. Topik hari ini makna dan hukum keutamaan dan hukum berkurban macam tuh, karena kita dalam lagi raya haji seperti hari Rabu nih insyaallah dah. Ya Ustadz, silakan sebelum kita ke pertanyaan berikut jawab pertanyaan mengamat walaupun agak di luar topik sedikit oh.
1: Iya ya. Nggak apa-apa umum. Iya. Terima kasih mengamat. Kita di dalam hidup kita ini tidak bisa lepas daripada Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ supaya hati kita tetap tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk banyak berzikir, fadzkurullaha dzikran katsira, perbanyak zikir, ngingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak cara, yaitu sebanyak dengan bacaan solawat, dengan bacaan istighfar, dengan bacaan la ilaha illallah, seluruhnya itu bagus. Zikir ini sangat besar pengaruhnya di dalam menerangi, menyejukkan hati kita, yang hati kita semua asal dirutinkan, ada diistiqomahkan. Jadi zikir misalkan pagi zikir ini, jam 9 zikir ini, itu kalau dirutinkan, diistiqomahkan, selain berpahala, besar sekali pengaruhnya di dalam membentuk karakter dan hati kita semua. Lalu zikir itu semuanya ini bagus sekali. Cuma zikir yang paling utama ya tentu yang disabdakan oleh Nabi, afdhulu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Tetapi lain daripada itu, ya semuanya bagus juga, bagus sekali sebagai metode, sebagai media pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, ada yang tadi disebutkan tadi, seluruhnya itu sangat bermanfaat. Malah orang yang banyak berzikir kepada Allah itu, dia akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Ketika Nabi SAW itu Isra Mi'raj, Nabi setelah sampai di Sidratul Muntaha, melanjutkan perjalanan menghadap Allah. Di tengah jalan itu menjumpai seseorang yang diliputi oleh cahaya. Nabi bertanya, ini siapa? Apakah ini malaikat? Bukan, katanya. Lalu siapa? Dijawab, itu adalah orang yang ketika hidup di dunia memiliki tiga amal. Salah satunya yaitu walisanuhu rutbun bidzikrillah, lisannya itu basah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih usia sudah sepuh, sudah tua, utamakan pertahankan zikir yang apa yang dibaca yang mudah dipahami itulah. Seluruhnya bagus, seluruhnya sama-sama besar manfaatnya, besar keutamaannya, besar pahalanya. Tetapi tentu dari zikir-zikir tersebut tentu ada yang paling afdol, sebagaimana disabdakan Nabi, afdol zikrih la ilaha illallah, seluruhnya bagus gitu.
0: Baik, tuh dia tadi oh, mengamat di tanah mira, seluruh bagus mengamat, oh, zikir apapun afdol yang macam tuh. Oke, kita pertanyaan berikutnya dari UFA di Sinar Jaya Sungai Liat, Ustadz. Nah, ini dia nak bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama, kurban lu apa akikah lu? Nah, oke, okay. Ini banyak pertanyaan nih. Ya. Separuh aja lu akikah lah berkurban. Mana yang lebih utama, Ustaz? Kurban lu apa akikah lu?
1: Ada sebagian panah, ada sebagian pemahaman di masyarakat yang salah ya. Artinya ketika orang belum berkurban dah jadi akikah, atau sebaliknya kadang-kadang mun belum akikah dah jadi berkurban, kan kayak gitu. Tidak seperti itu. Kedua-duanya itu, akikah ataupun kurban itu sama-sama sunnah. Kurban sunnah, akikah sunnah. Tetapi bagi sekarang mana yang lebih didahulukan, kurban apa akikah dulu? Nah, ini pernah dibahas di dalam dialog Basul Masail sejawa Madura dulu. Waktu saya masih di pesantren. Ternyata konsepnya tidak seperti itu. Lebih utama mana, kurban dulu atau akikah dulu? Begini, apabila Idul Adha sudah dekat, kayak sekarang nih, kebetulan saya belum akikah, maka kurban yang afdol, karena waktunya dekat. Lebih utama kurban. Tapi kalau misalkan hari raya gilame, misalkan bulan Muharram, kan nanti setahun lagi itu, atau bulan Maulid, masih lama, maka di situ afdol akikah.
0: Okay.
1: Itu. Oh. Nah, untuk kita yang sudah dewasa nih, untuk kita yang sudah dewasa, ada pun untuk anak-anak kita yang masih kecil, 5 tahun ke bawah, misalkan untuk anak-anak kita nih, maka kita sunnah mengakikahi. Jadi kita lihat definisinya dulu, akikah itu apa? Akikah itu adalah motong kambing untuk anak.
0: Yeah.
1: Iya. Jadi untuk anak yang belum balig. Kalau jadi artinya tuntutan untuk mengeluarkan akikah itu ke orang tua jika anak belum balig. Ku misalkan anak saya masih umur 7 tahun, satunya umur 4 tahun. Saya yang diperintah untuk ngeluarin kikahnya anak nih. Tapi kalau sudah balig model kayak kita, maka yang disuruh untuk ngeluarin akikah itu sudah bukan orang tua lagi. Saya.
0: Tapi kita sendiri. Itu, kita boleh mengakikahkan kita sendiri. Oke.
1: Ngakikahin diri sendiri. Dulu belum akikah misalkan. Ya kita akikah sendiri. Nah, masalahnya di sini, di saat kita sudah dewasa model kayak sekarang nih, lebih utama mana, kurban atau akikah? Itu tadi, kalau misal sama enggak ada yang gimana. Tapi lihat waktunya, kalau Idul Adha lebih dekat,
0: yang terdekat, oh Ustaz.
1: Kayak sekarang nih, kurban, karena masih banyak waktu untuk akikah. Tapi kalau misalkan hari rayanya itu apa namanya, masih jauh, Idul Adhanya masih jauh, akikah dulu. Kenapa? Karena waktu kurban Idul Adha lagi jauh. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi tidak benar di dalam anggapan di sebagian masyarakat, tokoh agama lagi yang menyampaikan bahwasanya kalau belum kurban tidak boleh akikah. Asal sebaliknya, kalau
0: belum akikah tidak boleh kurban. Makanya banyak masyarakat yang bingung kan, aduh, aku mau berkurban tapi aku belum akikah, begitu kan. Jadinya ujung-ujungnya tidak ada duit ya.
1: Syukur-syukur kalau ada rezeki banyak langsung dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Gitu.
0: Oh. Tapi untuk hukum akikah itu wajib enggak, Ustaz?
1: Enggak. Ya sama kayak kurban. Ada nazar, ada.
0: Oke.
1: Jadi akikah ini Sama kayak kurban, bisa wajib jadi nazar dan tidak jadi biasa. Dan ini kalau kita bernazar, akikah kemudian kita kebetulan ada rezeki misalkan sengaja molor-molor misalkan, itu kadang-kadang dikasih musibah sama Tuhan itu. Ini terjadi ke saya dulu itu. Ceritanya itu masih macam apa itu. Saya itu waktu punya anak pertama itu biasalah pertama lahirnya susah gitu, 3 hari baru ini.
0: Jadi langsung nazar.
1: Saking gitu. Khawatirnya saya kalau ibunya dan anak selamat, ku bernazar anak akikah. Sudah. Begitu 5 bulan anak saya punya duit 2,5 juta waktu itu. Malah beli motor saya. Lalu anak saya itu sakit.
0: Iya.
1: Dibawa sekaput panas umur 5 bulan waktu itu. Enggak sembuh-sembuh. Dibawa ke rumah sakit bukan tambah sembuh, tambah parah.
0: Iya.
1: Aneh itu. Mestinya kan dibawa ke spesialis juga. Akhirnya saya nelpon ke keluarga minta petunjuk, suruh sowan ke Kiai Sepuh. Langsung kata beliau, coba tanya Hoiruman itu pernah bernazar enggak?
0: Bernazar, iya.
1: Coba diinget-inget. Rupanya itulah. Oh iyalah, nanti besok saya bayar nazarnya. 2 jam setelah itu anak saya terbuka matanya. Sore langsung pulang.
0: Ini juga sama ceritanya ini. Ini pertanyaan yang ini dari Ayu Eva tadi ya, katanya waktu ceritanya dia pernah bernazar juga katanya pengen akikahin anaknya katanya, tapi belum kesampaian. Jadi anaknya itu belum bisa jalan-jalan juga, udah umur setahun lebih. Pas itu baru nunaikan nazarnya. Akhirnya setelah akikahnya itu langsung bisa jalan anaknya.
1: Iya, saya mengalami itu.
0: Iya.
1: Padahal saya kan punya 2,5 juta itu cukup untuk kambing. Iya. Malah saya beli motor.
0: Jadi nazar itu jangan main-main ya, Ustaz
1: tahun
0: ya.
1: Tahun 2014.
0: Nazar jangan main-main
1: dan
0: ya. Jadi
1: kok kurban akikah itu enggak mesti yang jantan, yang betina juga sama lah.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih tentang patungan berkurban. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ini banyak sekali pertanyaan di masyarakat yang sekarang ini kan banyak yang memakai sistem arisan. Begitu, patungan. Misalnya sapi itu untuk 7 orang katanya. Tapi ternyata tadi Ustadz mengatakan bukan per orang, per kakak. Iya. Begitu ya, per keluarga jadi ya. Iya, jadi pahalanya dapat untuk sekeluarga begitu ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Jadi per kakak.
1: Iya, jadi fenomena di dulu kan nggak ada itu kurban patungan.
0: Iya, kurban patungan ini memang ya
1: saking
0: untuk satu ekor.
1: Saking pengennya ada sapi di tempat tersebut jadi patungan. Gitu.
0: Itu memang ada hukumnya seperti apa ya? Memang satu ekor sapi itu untuk 7 kakak begitu
1: iya,
0: ya? Memang
1: keluarga.
0: Begitu. 7 keluarga.
1: Memang seperti itu. Keterangan-keterangan yang ada itu seperti itu. Jadi kan saya berkurban, kemudian ke teman saya sampai 7 orang itu saya dan anak istri saya, 7 kakak itu maksudnya orang-orang yang wajib dinafkahi.
0: Okay.
1: Anak saya yang masih kecil, istri saya gitu.
0: Yeah.
1: Artinya begini, bukan hanya pahala. 7 kurban saya ambil yang kambing dulu biar mudah memahami. Saya ngorbanin kambing itu maksudnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu ketika saya sudah ngeluarin kambing, saya ngeluarin kurban berupa kambing, maka tuntutan berkurban untuk keluarga saya itu sudah nggak ada lagi, sudah tercukupi itu. Misalkan saya kurban ngeluarin kambing 1, maka ini sudah ngecukupi, sudah cover saya dan keluarga saya. Artinya tuntutan untuk berkurban itu untuk istri saya, untuk anak saya yang belum balik ini sudah enggak ada lagi karena sudah tercover, tercukupi oleh punya saya.
0: Oke.
1: Dan pahalanya juga
0: satu keluarga. Jadi kalau satu kambing itu untuk satu orang atau satu keluarga?
1: Enggak,
0: juga
1: satu keluarga
0: satu
1: sebenarnya.
0: Satu keluarga.
1: Tetapi yang dipahami selama ini kan memang
0: per orang begitu.
1: Per orang.
0: Ya?
1: Oke. Okay. Sejatinya kan enggak demikian gitu.
0: Okay.
1: Karena di berbagai referensi yang ada, nah sehingga kalau sapi patungan kayak gitu ya 7 kakak gitu. Nah sekarang lebih utama mana antara kita 7 orang beli masing-masing kambing, masing-masing 1 ekor gitu dengan patungan langsung sapi? Jelas kambing. Jadi kita ini jelas kambing. Misalkan saya dengan 7 kawan saya, misalkan saya sekawanan orang 7 ini patungan. yeah. sehingga dapat sapi. Terus atau saya dengan kawan masing-masing beli kambing sampai tujuh kan, itu masih lebih utama kambing. Jadi, kalau macam ini tidak seger, nanti macam mana tidak dapatan, enggak ada. Itu kan urusan, itu kan pertimbangan kita sosial enggak enak itu.
0: Oke. Nah, itu dia tadi, boleh bayi patungan untuk sapi, sistem patungan tadi, iya. boleh. Tapi harus setelah lunas dulu sebelum pelaksanaan. Enggak boleh hutang, Ustaz. Enggak lunas,
1: kasihan itu yang jual sapinya nanti.
0: Oke, nah Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Rahmat di Sungai Liat. Ini tadi tuh pertanyaan, amalan apa yang dianjurkan jelang Idul Adha bagi orang yang hendak berkurban? Nah, ini banyak pertanyaan. Untuk orang yang hendak berkurban, ada amalan-amalan tertentu gak yang harus dilaksanakan sebelum berkurban macam tuh Ustaz?
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara bagi orang-orang yang sudah berkurban itu ada beberapa hal yang sunnah dilakukan. Di antaranya dari dia menyerahkan sapi ke menyerahkan kurban ke panitia misalkan, itu sunnah. Jangan menghilangkan kuku, jangan menghilangkan rambut, jangan potong rambut dulu. Kenapa? Supaya rambut kita ini mendapatkan juga keutamaan pahala daripada kurban yang kita potong. Saya misalkan berkurban, selama saya sudah saya serahkan ke panitia kurbannya, maka dari situlah, atau kita sudah beli misalkan, sudah beli sapi sekarang misalkan, maka dari sekarang ini saya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kenapa? Agar nanti saat kurban itu dipotong, seluruh anggota badan saya ini mendapat kebaikan dari kurban tersebut. Nah, kalau ada yang dipotong berarti yang terlepas itu enggak lagi, karena sudah tidak tersambung lagi dengan kita. Jadi itu. Jadi banyak sekali di antaranya. Kemudian juga mana tadi sunnah-sunnahnya kurban. Di antaranya ya tentu sunnah lagi memotong sendiri kurban itu sebenarnya mun pacak, sunnahnya afdolnya motong dewe
0: sendiri.
1: Mun pacak ndak pacak. Modelku nih walaupun ini ndak pacak,
0: ndak bisa.
1: Ini ndak enakan.
0: Enggak
1: tega gitu.
0: Enggak tegaan.
1: Kemudian juga orang yang berkurban itu sunnah mempersaksikan kurbannya kepada orang lain, tentu bukan niat sombong. Tentu bukan niat sombong. Perlihatkan ke orang, inilah kurbanku gitu. Kemudian juga itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, kukunya, rambutnya jangan dihilangkan. Kenapa? Di dalam keterangan, agar mendapat ampunan Allah rata ke seluruh yang diri kita dan yang ada di badan kita.
0: Jadi tidak usah potong rambut, tidak usah potong kuku sebelum selesai sebelum pelaksanaan dipotong. Kurban. Oke.
1: Kita potong dulu lah rambut segala macam ini sebelum kita beli kurban itu. Jadi sunnah di situ. Kalau misalkan dihilangkan, makruh. Kita misalkan belum dipotong kurbannya nih lah.
0: Jadi bagusnya di sebelum berkurban tuh potong dulu atau cuman?
1: Iya. Sebelum beli. Kita ini kan gini, terhitung dari kapan kita ini? Ya terhitung dari kita beli itu. Ini kan beli sekarang ya kan. Berarti dari sekarang ini udah masuk waktu kita, enggak usah motong macam-macam tadi itu. Kuku, bulu-bulu yang ada di badan seluruhnya itu jangan.
0: Itu untuk orang yang berkurban macam itu, Ustaz. Oke. Nah, Ustaz, kita lagi penghujung waktu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari seperadik pendengar kita, Ustaz. Ada yang bertanya juga mana yang lebih utama, sapi atau kambing macam itu?
1: Sapi.
0: Kurban.
1: Apa kambing?
0: Oh, kambing ya, Ustaz. Oh, ternyata yang lebih diutamakan kurban itu kambing. Oke, banyak yang salah pemahaman, no, karena katanya lebih mewah macam itu sapi, jadi banyak yang korban sapi
1: macam. Makan begini ya. Kasus patungan nih, ini tidak hanya berlaku di dalam kurban, akikah pun bisa.
0: Bisa. Itu nabung gitu maksudnya toh, nabung itu ngano?
1: Iya, jadi misalkan ada kawan Ayu kan, 7 orang ini sama-sama akikah, beli sapi patungan kayak kurban ini sama.
0: Oh, bisa juga.
1: Oh, bisa.
0: Okay.
1: Jadi bukan hanya dalam konteks kurban saja kita ini patungan.
0: Akikah boleh pakai daging sapi?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Oh iya, untuk 7 orang. Untuk 7 orang juga hukumnya.
1: Tapi kalau untuk 1 orang kan sayang anu.
0: Iya. Untuk yang mampu macam itu Ustaz. Terus juga untuk berkurban ini boleh setiap tahun.
1: Iya.
0: Sunnah kan. Sunahnya.
1: Bisa tiap tahun, yang penting kita ada rezeki.
0: Mampu macam itu Ustaz. Oke, makasih Ustaz. Kita lagi menemu Ustaz ada terase. Untuk Eka seperti yang dapat tanya-tanya Agi. Sabtu depan hadir lagi Ustaz nganti kita di Kupia komunikasi perkara iman dan takwa. Topik hari ini adalah memahami keutamaan dan hukum kurban. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan memahami tadi apa bayi hukum-hukum berkurban yang enggak tahu jadi tahu hari ini. Makasih banyak Ustaz. Ustaz Hairuman, semoga sehat selalu, jumpa kembali Sabtu depan. Seperti sampai di sini di Kupia hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Nika. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: Gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok aja berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lajam 6.

Selamat pagi Sobradi Sahabat Budaya, Festival Napak Sireh 2026, pemicu kebangkitan pariwisata. Festival Budaya Napak Sireh Belitung 2026 diyakini jadi pemicu kebangkitan sektor pariwisata Kabupaten Belitung. Kegiatan yang digelar di Pantai Tanjung Pendamtu resmi dibuka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani Jumat kemarin 22 Mei 2026. Festival yang mengusung konsep menjalin silaturahmi dengan 1000 lembar daun sireh tersebut masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan jadi salah satu event nasional yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bupati Belitung Juni Alam Syahid Hidayat ngomong, festival budaya jadi bagian penting dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata daerah. Menurutnya kegiatan budaya saat ini juga dapat perhatian dari pemerintah pusat. Festival budaya Sekapur Sirih ini memang dapat perhatian dari pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali kebudayaan daerah. Kegiatan ini juga jadi salah satu tentunya untuk mendukung sektor pariwisata. Dia nyebut Belitung saat ini lah buka gerbang internasional dan ke depan akan nambah okupansi ke konektivitas penerbangan ke sejumlah daerah seperti Bali ke Jawa Tengah. Sekian kabar bubble jam 6 pagi ke Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyapok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang, ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, G, RRI. Ade mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pa, ngapa lagi, Mai?
7: Pok nak tahu dah, Es?
6: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
7: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
6: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
7: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
6: Hah? Pesta?
7: Au, eh?
6: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mai enak kok mai.
7: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
6: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
7: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
6: Di mana?
7: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
6: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
7: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
6: Cuman kita baca tahu apa?
7: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
6: Ya, sinyal kuat, Dek. Atau dari Amerika, no?
7: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
6: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
7: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
6: Mana?
7: Nih, dia.
8: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
3: Amat. Apa cerita lagu nih, Mayo?
4: Cobalah datang ke negeri kami.
5: Matutlah Rom. Tengke nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom.
6: Nah, long kita nyari pemakan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
3: Kamayar, Mayo. Kau lagi, Rom. Lah malak kau, aku dah. Denglah dompet kau tuh, lalu kau buang, belah. Dek suara isi gengge sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yolah pona, kita kemana nih?
6: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
3: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat mai, perut lapar nih mai.
6: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
7: Nak beli kue, dek.
6: Au, Bi.
3: Oh, au lah, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, ni. Mau di kue, Bi, oh?
7: Au lah, dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak, kurang nitip.
6: Nyaman, Rom.
3: Nyube, Mai, bagi kue. Nak gasari ni, Mayo.
6: Nyaman, Rom.
3: Dia usah noegak nyamuk-nyamuk na. Kelapa ke dadek, Mai.
6: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyamuk.
3: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gue, Pok, nabi.
6: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
3: Oh, Bi.
6: Pai.
3: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
7: Awak lah. Kuih bangkak gale ni. Ada apem. Kroket.
3: Mantap rom.
7: Yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari. Banyak ni. Ni lakso wade. Pantia wade.
3: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan, Bi. Oh. Matilah, Bi. Kelakan keracun.
6: Nyepok ngeracau ikat rom. Awak. Lah lama berjual kue ni, Bi. Oh.
7: Kone ya. Lah 80 tahun membi ni berjual.
6: Kue ini lah, Bi. Bi, oh.
3: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
7: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
6: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
7: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
3: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dek, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kue buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
6: Nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue pelik.
3: Oh suka ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
7: Kanyu pabi ke.
3: Dek Bi, sampai tahu kita dek tahunya Bi umur.
6: Aduh Rom, Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
3: Yobi, hitunglah berapa?
7: Kenyang gue mai. Berapa ya kak makan semuanya nak?
3: Berapa ya kak mai?
6: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
3: Lima, banyak, berapa, banyak, Rom? Pok mai lima mayo, ku gayanya 18.
6: Wah, Rom,
8: wah, matailah Rom, Rom, mah sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Au bener nian mai Roma PKTK tadi ya. Kita ne harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah o. Kue seng renyap lah gue ke mai ke Rob ne. Nyari pendekok lu. Ngentap ningen-ningen nih. Kek ganja kupai.
9: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.
10: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kek Pro 4 RRI.

0: Halo, selamat pagi Sapradi, sahabat budaya dimanapun nih kak berade. Setempuh lagi kita di ngopi pagi, ngomong apa bayi pagi-pagi kayak perompat RRI. Hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026 Sapradi. Kayak kuyuk Regina di sini nganti kak di ngopi pagi sampai jam 8 lah sebelum kita lanjut ke berubah toh. Yo, selamat pagi, semangat pagi di cuaca yang agak mendung-mendung kelabu pagi hari ini. Entah asekku dingin berade, oh ika dingin dak? Geh, ku ngerasa dingin no. Ya walaupun kita hangat kan di ngopi pagi nih. Silakan untuk Ika yang nagabung 08 12 13 14 10 3 9. Lah mikin kue lom sopradi. Lah nyap-nyap apa baik kayak Rayo Aji nih. Oh tentu dalam lagi Rayo Aji tanggal 27 Mei Rabu nih. Berarti tinggal berapa hari lagi? Lah penolong misi toples lah. Yo lanjut, ada siapa nih? Halo ngopi pagi.
1: Halo, ngopi pagi. Selamat pagi, perempat.
0: Selamat pagi, ngopi pagi. Kakek Sakura Moto. Kakek Sakamura.
1: Kok anam,
0: deh. Oh iya, kok anam di Sungai Liat. Di Sri Mandang, apa sinar baru?
1: Ika kalah luwa, konyan.
0: Konyan lah kami. Oh, helai, kak konyan
1: gak? Iya, mutong-mutong
0: lah. Oh.
1: Ada gak mutong ngewa?
0: Mutong-mutong apa yang dibutong lah. Asal jangan duit be dibutong, kok. Ngapain dah gabung di Kupia tadi, konam?
1: Hah?
0: Dek gabung di Kupia ada Ustadz Hoiruman pagi tadi subuh tadi.
1: Oh.
0: Acara live. Ada mengamat tadi, gabung.
1: Heilah,
0: cuman nih
1: cara mah agama.
0: Oh, setiap Sabtu ade Ustadz hadir. Jadi pacar-pacarnya.
1: Nah, dia baca ceramah.
0: Ah, ceramah lah pun.
1: Baju renang, bajunya sempit. Hmm. Baju sempit, patuannya haram. Hmm. Yang melihat tidak bisa pejam.
0: Ya, tidak boleh lah.
1: Sampai ku enam nomor kandang ayam.
0: Nah, itulah dia. Ao.
1: Baju sempit tuh Papua haram.
0: Oh, udah jadi sih. Oh.
1: Lah nyupe lepet. Pakai ya.
0: Pakai baju lunggar bayi.
1: Oh, yang lunggar dikit.
0: Oh, cuman nanya ku enam belum banyak kue rayo lom.
1: Ade lah.
0: Lah pasuk pang toples lom.
1: Lom dicuci ya benok lah.
0: Oh, sampe lah kayak kupon tuh.
1: Jelek ah, kalau kami dulu jelek nyebut ah.
0: Jelek
1: alum dicuci.
0: Gelok ah.
1: Dicuci dulu, dijemur.
0: Ada dicuci, dijemur, dilap, baru pasok pang, pasok kue.
1: Ah, kak kaya, oji rumah ngai. Kue lembab, jenat tewa.
0: Kau ana mutong apa dak? Ano nih, lebaran nih?
1: Alhamdulillah, mutong siko.
0: Mutong siko, kambing, apa, sapi?
1: Sapi ya.
0: Sapi, Allah pun, alhamdulillah.
1: Sudi diberi budak.
0: Alhamdulillah, ho.
1: Nengai ye mau jauh ya. Oh, 25 juta, 30 juta, tiko.
0: Oh niam, sapi yo, 25 sampai 30 jutaan sekarang, ho.
1: Ah, kami beli bukan pembuang, bukan tak gembur, ho. Beli di Bogor.
0: Beli di Bogor. Kok di Bogor biasanya kan dari Lampung, Madura, sapi nih.
1: Ah, beli di Bogor tahu di Pemalia. Apa namanya kawan kita itu ha dekat pabrik kelipat tuh.
0: Oh, Bogor, bukan Bogor, Bogor.
1: Dekat yang orang apa ada bunga bangkai loh.
0: Oh, tahu lah aku di Pohin.
1: Diam nur margina tuh rumah kate loh.
0: Di Pohin.
1: Oh, di Pokor.
0: Oh lah Pokor tuh Pohin kan, dekat Pohin kan.
1: Bukan, naik duren.
0: Oh lah tuh lah jie Bokor yang dekat pabrik kretek tuh. Nyekot tau lah be, konam. Oke lah pona, konam. Semangat berkurban no. Oh, anak lagu apanya konam mah?
1: Nah sih, lagu kalau ade rajuk bergoyang.
0: Rajuk bergoyang. Kicauannya lo dia.
1: Agak payah lah.
0: Oh, apa ge payah sok nih sawit anjlok harga kata kawanku tadi
1: pergi ke PI bawa kopi. Dapat 5 sedikit apa setengah mati. Pulang ke rumah pintu dikunci. Kenapa tidur di kursi kemek. Ini tengah sakit ditinggal kawin siri.
0: Ayam pak ya teh.
1: Itu kisah nyata ya ada orang.
0: Barulah kisah aku denger tadi. Oke, Lapona, salam-salam.
1: Salam-salam ke Koyau, ke Ibu Fitri di Kalimantan, ke Ibu Rida di Minto, ke Bang Abdullah, ke Ibu Mar di Airway, ke Tante Mary, ke Mesu, ke Nenek Galau, ke Mesu juga, Pak Barahim 86, Jubro, Seriatun, apa namanya itu, Ibu apa namanya itu di Cinta, di Beruas, Ibu Rindu di Ampuy, Amang Acong di Simpang Mapur, Kutu Ubi di Mapur Melintang, Ibu semen-semen dari A sampai Z di Gulung Abis.
0: Oke.
1: Untuk si Malek lupa kalau dia marah pulih putar sambat. Untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga mulai rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kek Konam alias kakek Sakuramoto di Sungilia Cirimandang apa sebenarnya baru dah tau nyaya nganyau-nganyau ano terus muter-muter terus. So, yuk kita lanjut di belakang ada siapa. Halo Ngupi pagi. Halo Ngupi pagi, mana suaranya?
2: Ngupi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Tadi ko enam, ni ko apa? Kopi. Amang Amat, toh Amang Amat, apa kabar? Sihat toh?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Lah Ngupi lo Amang Amat.
2: Wah, sudah Ngupi.
0: Lah berapa gelok Ngupi ya?
2: Ano ikut, ano biasa lah.
0: Oh, dikit, Ngupi bujang, ngok?
2: Ngupi bujang.
0: Dapat daging kurban dak biasa ya, Raya Haji, ne?
2: Hah?
0: Dapat daging kurban dak biasa, Raya Haji, ne? Nanti dapat toh tuh kakek Sakuramoto tadi oh motong sapi ya. Lah banyak kan kue ya? Lah banyak kue lah masuk lubang toples lom. Bem nunggu apa?
2: Lagu apa?
0: Lah pun lagu apa anak ah?
2: Aku nak minta lagu apa ya? Lagi Cak Dudul.
0: Cak Dudul. Aik mentak kupi nunggul. Kupi bujang.
2: Kupi bujang.
0: Yo salam-salam ke siapa?
2: Salam-salam sama Kuanam tadi. Dan Mama Rati. Selamat sama Kuanam. Dan Amang Berahim, Tana Mayan, Tana Bujan, Tana Bunda Sumi, Tana Nayu Aminah, Tana Yusinta, Tana
0: Hamuen lah. Kan Hamuen-Hamuen, oke.
2: Ya, ada pantun ya sebaiknya.
0: Mana pantunnya?
2: Sore-sore cepat saya meteras. Tengok orang mancing ikan. Nak mana ya tidak manas. Pulang rumah ada apa saja makan.
0: Pak, ya tanya jauh gak sih gini mancing ke Pantai Matras Senum. Belakang rumah gini mancing ha? Oke lah pun makasih Mang Amat.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke mengamat di seputaran tanah Minyera Bangka Tengah. Yo, sepradi lah nyiap-nyiap apa baik ke Rayo Aji. Tinggal berapa hari lagi, pradi? Agi Rabu lah. Lanjut, ada siapa di belakangnya? Halo, Ngopi Pagi.
3: Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Ngopi Pagi, selamat pagi. Adik Kohayau di Sihin, apa kabar?
3: Bukan, ini Akyong nih.
0: Asyilah. Alah Akyong puli. Nyahika, nyah ganti nama bayi lah. Akong, Kok Akong, apa kabar Kok Akong?
3: Bukan, Akyong.
0: Apa?
3: Akyong.
0: Asyong. cerita ya kula peneng nama Ika mari awak lah siong beliau
3: ini pantun dulu
0: yo mana pun pantona
3: saya enak punya istri selir
0: ah madu
3: tiap minggu pergi belasir anak di rumah tanpa dikisir tak punya duit kepala dikisir
0: lah madu lah nak nyari selir puli lah banyak iga nonton melulu ini neo au lagi ada dak bantu nah
3: dah tua dulu
0: tulah dulu oh lah cari lah pun selir aja kakek sakamura ya lah pun nah koyau rayu ajinen lagi kemana bayi namua
3: kok anam tadi ada ngundang kan ke selek ke rumah dia
0: awo kita ke rumah kok anam lah dile ya
3: tau kuna mandena aya bujang ya ngundang
0: ah au nian au ya bujang undang lah jangan lupa datang yu julia ngundang lah oh ko syong au pergi lah hatur lah jadwal lah dile yo ajak email da amoy cion gitu teh
3: yo mana nyuruh gen tersingkiran nian
0: au lah kelak kita ginamu sami-sami pun kelak ramai-ramai yo.
3: Hei
0: lah kosong. Yalah dosa ngerubah-ngerubah name lah. Orang dak tahu dile ya. Yalah pun kok hiyo nak lagu apa kok yau?
3: Lagu ngeracau deh dak.
0: Lagu ngeracau. Mana nya lagu ngeracau? Nak mana lagu ya?
3: Ade lagu ngeracau
0: kan. Lagu ngeracau kelak pun aku. Kita bikin diwe lagu ngeracau. Salam-salam ke siapa?
3: Salam-salam si Mang Amat, Tuahyum, Tuamit, Bu Binta, Brahim, Bu Mary, Ayah Gujang, Rido, Seriakun, Mang Yan, Bu Marni, Tuanam, Mama Rati, Fitri, Bu Rida, Abdul, Julia, Iing, Putra Sambas. Ih seme-seme lah eh.
0: Hei lah pun.
3: Hei sinumong coto lah.
0: Oh lah ada lagu tadi itu Asep Tunet ngeracau lo judul lo.
3: Oh lah nalan pun lagi terompat lah.
0: Yo lah pun. Oh ada Iren. Hah mantap. Oh mantap Ika ke Iren dia ya. Hah artis terompat.
3: Ya sinumong ah.
0: Simong Toto, ditungguin lagu ya. Yo, makasih Simong Toto ke. Koyau. Koyau di sihen, no. Yo, Labana Supredi, lanjut lagi yang ngegabung di ngopi pagi. Lah nyapa wewe ke Rayo Aji, berapa hari lagi Supredi? Lah bikin bakso pempek lom. Melah kuna ke rumah di Leo. Yo, 08-12-13-14-103-9. Mane Julia Molek nih lah lama ya udah denger suara yo. Putra Sambas, Bang Putra Sambas. Oh, Bunda Korkeo Malek gila lama ya udah denger. Yurida ke Bang Abdul. Yo mer, mermet kita. Kayak Ibrahim nyala bangku di Hermes. Mama Rati, pegerawan lama gede dengar suara nih. Bang Iing Kampung Jawi, Mang Yan, mana suara Mang Yan? Yupitri, mana suara Yupitri Sri nanti? Ya lah pun ah. Di ngopi pagi nih sampai jam 8 lah. Kayak ku Yuregina lanjut di berubat. Ku nganti kak sampai jam 12 hari ini sepradi. Jadi ya gis, sengaluyang pradi oh. Katedru S. Sampai siang lah jam 12.

Selamat pagi Sobradi Sahabat Budaya. Festival Budaya Napak Sireh, Gubernur angkat derajat pariwisata Bangka Belitung. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani resmi buka Festival Budaya Napak Sireh Belitung 2026 di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, Jumat 22 Mei 2026. Festival budaya ngusung konsep menjalin silaturahmi dengan 1000 lembar daun sireh itu masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara Ken 2026 dan jadi salah satu agenda nasional yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Hidayat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Belitung yang dinilai terus berupaya mengangkat sektor pariwisata daerah melalui kegiatan budaya.

Menurut Hidayat, perkembangan sektor pariwisata Belitung mulai menunjukkan peningkatan, termasuk dengan kembali tersedia penerbangan internasional dengan tingkat keterisian penumpang mencapai sekitar 80%. Dia juga ngajak seluruh pihak dukung target pemecahan rekor MURI 1000 Nyireh yang jadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Napak Sireh Belitung 2026. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat nilai Festival Budaya Napak Sireh Belitung 2026 dapat jadi pemicu kebangkitan sektor pariwisata melalui penguatan budaya lokal. Sekian kabar Bubble, jam 7 pagi Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.